Selamat malam Bro 2 Jakarta, masih bersama Angga yang nemenin lu tentunya masih di Spada. Rencananya nih, Kereta Api Indonesia atau KAI bakal mensulap stasiun Gambir menjadi modern station juga lifestyle hub ya. Gambir kan salah satu salah satu stasiun legend sih menurut gue. Terutama buat lo yang dari pendatang gitu ya, tiba-tiba di Jakarta terus ngeliat Gambir itu kayak something. Ih, nanti jemput gue di Gambir ya. Selalu kayak gitu ya. Dan katanya ini bakal jadi salah satu lifestyle hub gitu. Maksudnya seperti apa sih lifestyle hub itu? Jadi bukan sekedar tempat naik dan turun kereta, tapi di bawahnya ini berarti ada kawasan strategis pusat kota gitu ya. Sebagai modern station yang memadukan layanan transportasi, ruang publik, pusat kuliner, sampai kawasan komersial yang nyaman bagi masyarakat. Mungkin kayak di Blok M sekarang kali ya. Good news sih, jadi gue gak harus jauh-jauh ke Blok M. Secara kantornya dekat sama Gambir ya. Belum-belum ini bisa terlengar. Tapi yang paling gue gak suka ya, bisa gak sih langsung sulapnya tuh beneran sulap gitu langsung jadi. Nah, kalau misalnya dalam proses buat bikin itu menjadi satu bentuk yang kita pengen, pasti kan ada prosesnya, proses berantakannya. Itu sih yang agak nyebelin. Kayak MRT nih yang di depan tuh kayaknya gak selesai-selesai. Gue pengen cepet selesai biar cepet rapi gitu.

rame gitu ya, secara penjualan tiket, terus juga hype sampai dibikin part 3, 2, ya 2, terus habis itu lanjut ke dibikin kayak prequelnya gitu ya, ke Zero Day atau One Day-nya gitu. Itu adalah satu film A Quiet Place. Kalau menurut gue yang tadi yang gue bilang Zero Day itu kayaknya kayak kurang gitu. Tapi ini kayaknya mau dibikin part 3-nya, A Quiet Place part 3. Dan katanya udah selesai syuting nih. Bakalan tayang di bioskop bulan Juli 2027. Dan kita siap-siap aja tarik nafas. Tapi anak-anaknya pasti udah pada gede-gede gak sih? Dan kayaknya masih ada kejutan-kejutan lain nih bakal seperti apa. Tapi ini bakal jadi penutup ya. Jadi benar-benar jadi trilogi. Apakah sedeg-degan 1 sama 2 menurut gue masih lebih deg-degan yang pertama. Yang kedua masih oke lah ya. Ketiga apakah akan menjadi konklusi? Kadang-kadang memang biasanya gue nandain ya, kalau sequel itu yang pertama tuh bagus banget, yang kedua sedikit kurang, yang ketiga baru bisa jadi bagus banget atau jelek banget.

99.2 Jakarta, walaupun kemarin ternyata film Supergirl kan kurang ya. Tapi ternyata Man of Tomorrow-nya Superman sudah resmi rampung syuting dan bakal tayang 7 Juli 2027. Berbareng ya sama tadi film Quiet Place. Jadi udah selesai syuting, The Man of Tomorrow ini bakalan menjadi petualang berikutnya dari DC Universe. Superman termasuk yang gue suka sih kemarin. Udah gak bertele-tele dan juga ada satu adegan yang menurut gue sangat intens dan bagus banget sih. Jadi gue berharap Man of Tomorrow ini tidak mengecewakan ya, seperti Supergirl.

Selamat malam Pro 2 Jakarta, masih bersama Angga dan Emil di Spada pagi hari ini. Kemarin tuh Bruno Mars baru aja ngumumin satu jadwal The Romantic Tour di Asia, tapi sayangnya Jakarta lagi-lagi gak masuk ya. Jadi untuk kawasan Asia aja ada beberapa kota besar seperti Singapura, Bangkok, Manila, Seoul, dan siap jadi tujuan kali ini. Kabar baiknya Asia kebagian banyak jadwal, tapi banyak yang kecewa karena Indonesia enggak, Jakarta enggak masuk dalam daftar. Aduh, kayaknya gue harus. Gue punya anak tuh suka banget sama Bruno Mars ya, apa gue ajak ke Singapura aja ya. Doain ya supaya ayah punya duit dari hasil konser kali ya.

Selamat malam Pro 2 Jakarta, masih bersama Angga yang namanya tentunya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Nah, katanya Pramono Anung sebagai gubernur bakal hijaukan kolong jalur LRT Kelapa Gading Manggarai karena di bawah itu tuh sudah banyak banget kayak ada yang tinggal di situ gitu. Bahkan mana ada yang itu di mana ya yang kata disewain 2,5 juta setahun. Ya ampun. Bisa aja ya orang Indonesia tuh. Jadi mudah-mudahan aja semakin tertata deh ya buat terutama buat Transum yang ada di Indonesia gitu, karena memang Transumnya udah bagus, udah enak sekarang, banyak pilihannya, apalagi yang LRT Gading Manggarai itu udah bisa dipakai ya. Udah ada yang pernah nyoba belum?

Gak kerasa bentar lagi ya konsernya The Weeknd tanggal 26 sampai dengan 27 September. Kayaknya masih tiketnya masih ada deh. Soalnya harganya lumayan mahal sih emang. Di beberapa akhir tahun ini bakal banyak banget konser ya. The Weeknd, ada Lani, terus juga nanti di ujung ada BTS. Lu nonton yang mana teman berdua? Mendingan nonton konser Supernova aja lah.

Selamat pagi Bro 2 Jakarta. Masih bareng sama Angga yang menemani tentunya di Spada. Selamat pagi teman Bro 2 ya. Sudah hampir jam 9. Lu udah sampai mana, Bro? Hari ini kemana? Kepo banget, Angga. Serah gue dong mau kemana ya. Yaudah, yang penting have fun hari ini. Semua lancar-lancar aja, semua bahagia ya. Bareng sama lagu-lagu yang mungkin bisa lu dengerin sampai nanti di jam 10 pokoknya sama gue. Ini lagunya Newman Paul dengan Tunggu Apa Lagi. Selanjutnya, gue punya lagu dari Taylor Swift with Cruel Summer.

Sosmed Pemprov Jakarta, BMKG baru saja mengungkap daftar 7 wilayah yang bakalan hujan hari ini. Apakah termasuk Jakarta? Tapi kayaknya enggak ya. Karena hujan di saat El Nino kayak gini tuh kayak jadi anugerah banget gitu ya. Karena curah hujan yang rendah masih mendominasi banyak wilayah Indonesia termasuk Sumatera, bagian selatan, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, sebagian besar Kalimantan, Sulawesi, Maluku, serta Papua. Ya, di tengah dominasi kondisi tersebut, sejumlah dinamika atmosfer masih dapat mendukung pertumbuhan awan hujan secara lokal. Jadi yang mungkin berpotensi hujan hari ini ada di Aceh, Sumatera Utara, Lampung, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua dan Papua Selatan. Jadi nggak ada Jakarta nih.

November 2 Jakarta, tanggal 25 September nanti tuh bakalan ada Avenger Endgame in Core. Jadi bakal ada pemutaran ulangnya nih. Karena menurut Joe Russo, Avengers Endgame wajib ditonton ulang sebelum Avengers Doomsday. Say. Otomatis kan yang nonton ada, jadi ya pemasukan lagi lah, ya gak sih? Ya menurut Russo, Avengers Endgame in Core, produsen long film blockbuster dengan tambahan footage katanya, akan menghubungkan cerita dari kedua film tersebut. Jadi penting banget buat ditonton sebelum Avengers Doomsday. Tapi emang Marvel paling jago gitu ya untuk nyari cuan tambahan. Walaupun ya gue cukup excited sih untuk Avengers Doomsday kali ini, tapi bakalan sebagus apa, gue jujur mendingan low expectation deh ya, daripada nanti kecewa.

Gue gak bisa stay lama-lama karena abis ini bakal dilanjut sama Oza yang bakal nemenin lu di santai siang sampai jam 3 sore. So, gue pamit dulu ya. Sampai ketemu lagi sama gue hari Senin. Bye-bye.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya, Rimar.
2: Cakrakan.
3: Raisa.
4: Mahen.
5: Mahalini.

0: Waktunya Info Pro 2 bareng gue Oza. Tim Curry, aktor yang dikenal lewat perannya sebagai Pennywise dalam serial IT, ini meninggal dunia di usia 80 tahun. Curry meninggalkan banyak peran ikonik sepanjang karirnya, termasuk Pennywise yang hingga kini menjadi salah satu karakter badut paling dikenang dalam sejarah film horor. Ia meninggal dengan tenang di kediamannya di Los Angeles pada 25 Agustus 2026. Rest in peace, Tim Curry. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menargetkan 10.000 unit bus listrik beroperasi di Jakarta pada 2030. Bukan sekedar menambah armada, langkah ini juga menjadi bagian dari upaya menekan emisi dan mendorong transportasi publik yang lebih ramah lingkungan. Popularitas Agnes Mo meningkat setelah tampil sebagai Lila Hot dalam Reacher Season 4. Dalam sekitar 10 hari, Agnes naik dari posisi ke-6 menjadi peringkat kedua dalam daftar Trending People IMDb Starmeter. Agnes kini berada di bawah Hayden Panettiere dan berhasil melewati In the Neverett, pemeran Nikki dalam Obsession yang berada di posisi ketiga. Starmeter mengukur popularitas berdasarkan ketertarikan pengguna IMDb terhadap halaman dan kredit seorang figur di industri hiburan. Info Pro 2. Itu dia Info Pro 2, kita lanjut lagi ke Pro 2 Hitlist.
1: Info Pro 2. Waktunya Pro 2 Hitlist.
0: Waktunya Pro 2 Hitlist, teman Pro 2, pagi menjelang siang ini barengan Oza ya. Di tanggal 28 Agustus di hari Jumat, teman Pro 2, pastinya Oza sudah siap untuk muterin requestan kamu ya, lagu-lagu favorit kamu sekarang juga. Jadi langsung aja WhatsApp, teman Pro 2, buat kamu yang pengen ikutan WhatsApp ke 0811 800 105, atau kamu bisa ikutan juga lewat DM di Instagramnya Pro 2 FM ya, di @pro2jak. Jangan lupa formatnya nama, spasi lokasi kamu di mana, dan juga spasi requestannya apa, teman Pro 2.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

That was Twice teman Pro 2 dengan What is Love? What is Love? Yang barusan kamu dengerin di 105 FM Pro 2 Jakarta ya. Waktunya usah bacain request yang udah masuk di 0811-800-105 nih teman Pro 2. Ada dari Maria. Halo Maria, gak pakai Mercedes ya. Mau request lagunya Selena Grace yang judulnya Sumpah Mati. Terima kasih banyak kak, semangat terus siarannya. Thank you juga Selena Grace, siapa namanya? Maria ya. Ini Maria selalu request lagunya Selena Grace nih. Ada juga Ruth dari Tangerang, katanya mau request lagunya Marvin Gaye. Coba usah cari nanti ya. Dari Charlie Puth dan juga Meghan Trainor. Thank you juga buat kamu Ruth yang ada di Tangerang. Ada juga Septi. Wow, Septi di Jakarta mau request lagunya Celine Dion. Kayaknya Celine Dion tuh gak ada ya. Terlalu tua Celine Dion nih. Buat Pro 2 FM Jakarta, Septi. Atau enggak lagunya Adele, Make You Feel My Love. Oke, coba nanti usah puterin Adele-nya ya. Semoga dinotis. Ini sudah dinotis. Terima kasih Septi yang sudah ikutan request. Septi, alright. Ada juga Kak Oza. Halo Kak Oza. Selamat pagi, aku Anissa di Jakbar. Hari ini mau request lagunya BTS maksudnya ya, yang judulnya Swim. Terima kasih kak, sama-sama, nanti diputar, ditunggu ya. Buat kamu Anissa yang ada di Jakarta Barat. Lanjut lagi kita ke Jakarta Utara teman Pro 2. Ada Monya nih, ada Monya ya. Katanya pagi Kak Oza mau request lagunya Jungkook yang judulnya Dreamers. Diputerin ya, terima kasih. Just wait here, we are dreamers, gitu ya lagunya. Aduh, ini ada idola gua nih, ada Bahrum. Assalamualaikum Kak Oza, apa kabar? Waalaikumsalam, baik Bahrum yang ada di Kemayoran. Waduh, mau request lagu 7 Oops yang judulnya Orange. Wah, itu salah satu lagu favorit gua nih. Di request sama Bahrum, sama Divki Halif. Atau enggak Divki Halif ya. Cinta yang diam, nanti gua puterin Orange aja ya. Buat kamu Bahrum yang ada di Kemayoran. Katanya semoga Kak Oza panjang umur, sehat selalu, dan juga dilancarkan rezekinya. Amin. Thank you juga doanya buat kamu juga Bahrum ya. Bahrum nih biasanya dengerin malam-malam nih. Tapi dia siang hari juga dengerin. The best emang Bahrum. Dan nanti bakal Oza lanjut lagi ya. Baca request yang udah masuk di 0811-800-105. Jadi buruan aja, kamu langsung WhatsApp sekarang dengan format nama, spasi lokasi kamu di mana, dan juga spasi requestannya apa. Sekarang gue punya satu buah lagu nih dari si cantik juara satu Indonesian Idol terbaru ya. Ini ada Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu Adele, teman Pro 2 dengan Make You Feel My Love yang tadi sudah di request ya sama teman Pro 2 Septi tadi kalau gak salah ya. Sudah gue puterin ya Septi lagunya. Ini lanjut lagi usah bacain request yang sudah masuk di 0811 800 105. Ini ada dari Nata di Jakarta Pusat nih, mau request lagunya One Direction yang judulnya Still My Girl. Oke, diputer ya kak. Thank you, sama-sama. Ditunggu lagunya ya buat kamu Nata nggak pakai koko yang ada di Jakarta Pusat. Ada juga Tica di Citayam. Wih, keren nih Tica ada di Citayam ya. Mau request lagunya Gea Indrawari yang 1001 kali. Oke, nanti bakal Oza puterin. Ditunggu. Ada juga Ana dari Bogor mau request lagunya Marvin Gaye dari Charlie Puth. Udah diputerin tadi ya. Terima kasih sudah ikutan request di Pro 2 FM. Ada lagi dari siapakah ini? Dari Eva. Eva ada di Bogor. Katanya mau dengerin lagunya Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Langsung Oza puterin buat kamu Eva dan seluruh teman Pro 2 yang pengen dengerin lagunya Adrian Halif dengan 2001 kali. Ya.

0: Serius lu Yon, rela bangun pagi cuma buat nanam pohon, bersihin sampah, emang dunia bakal berubah?
1: Dunia gak bakal berubah karena omongan, berubah karena ada yang mulai bergerak.
0: Ah, satu pohon doang, segitu pentingnya apa emang?
1: Ini bukan sembarangan pohon. Pohon akan memberi oksigen, menjadi tempat hidup satwa, menyerap air hujan, dan menjaga tanah tetap kuat.
0: Sampah juga bakal ada lagi besok.
1: Mungkin sih, tapi kalau semua berpikir begitu, tempat ini bakal penuh sampah selamanya. Alam gak butuh penonton kok, alam butuh orang yang mau turun tangan.
0: Jadi, menurut lu, hal kecil hari ini bisa berdampak besar untuk masa depan?
1: Ya iyalah, kita mungkin gak langsung lihat hasilnya hari ini, tapi kita akan merasakan

Lanjut lagi teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist. Lanjut lagi usah bacaan request yang sudah masuk di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Teman Pro 2, ini selanjutnya ada dari siapa nih? Ada dari Eka yang ada di Bekasi. Katanya mau request lagunya Tulus dong Zah, yang judulnya Teh Hijau. Boleh, udah masuk ke playlistnya Pro 2 FM Jakarta. Ditunggu ya. Lanjut lagi di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta nih. Ada Eko yang ada di Cijantung. Katanya mau request lagunya Avenged Sevenfold, yang judulnya Dear God. Wah asik tuh ya, Dear God. Nanti bakal gue puterin ya, kok ditunggu lagunya. Kayaknya bakal diputerin di jam 11 siang nanti ya. Lanjut lagi, ada dari siapa nih? Ada dari Riva ya, Riva yang ada di Gunung Sahari. Katanya pengen dengerin lagunya Glenn Fredly, yang judulnya Januari. Diputerin ya Zah, terima kasih. Sama-sama, ditunggu lagunya ya. Nanti bakal usah puterin di jam 11 menuju jam 12 siang. Kalau buat kamu yang pengen request, masih ada waktu sampai jam 12 siang nanti. Langsung aja WhatsApp di 0811 800 105, dengan format nama, spasi lokasi kamu di mana, dan juga requestannya apa ya teman Bro 2.

Teman-teman terbaik kamu, Firsa Bersari, teman Bro 2, dengan April ya. Walaupun sekarang kita sudah masuk di akhir penghujung bulan Agustus, teman Bro 2, dan kita akan segera menuju bulan September ya. September ceria. Kita lihat apakah yang akan terjadi di September nanti ya, teman Bro 2. Mudah-mudahan hal-hal yang baik buat kamu semua. Oke. Ada Noxa mau request lagunya Semua Mati dari Selena Grace. Sudah diputar tadi ya. Terima kasih. Sama-sama. Thank you sekaligus. Masa lanjut bacain lagi yang sudah masuk. Siapa nih? Dari siapa ini? Ian di Bogor ya. Mau request lagunya Lana Del Rey yang judulnya Summertime Sadness. Coba usah cariin ya di playlistnya Pro 2 FM Jakarta. Mudah-mudahan ada. Teman Pro 2, ada juga Vero di Tangerang. Katanya mau request lagunya Labrin yang judulnya Jealous. Terima kasih ya kak, sama-sama. Thank you juga buat kamu yang sudah ikutan request. Ditunggu lagunya ya. Lanjut lagi di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Ada dari siapa kak ini? Viko mau request lagunya Hindia. Katanya berdansalah, karir ini tiada artinya. Buat yang lagi kerja semangat, buat yang belum dapat kerja semangat juga. Oke, thank you Viko. Satu lagi sebelum masuk ke lagu ya. Di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta. Ada siapa kayak ini? Ada Tian yang ada di Jababeka. Katanya mau dengerin lagunya Rizky Febian dan juga Ardian Halif dong, yang judulnya Alama. Oke, nanti bakal Oza puterin. Yang belum request, masih Oza tunggu sampai jam 12 siang nanti. Langsung aja WhatsApp di 0811-800-105 dengan format nama, spasi lokasi kamu di mana, dan juga requestannya apa ya. Gue puterin dulu satu buah lagu dari Avenged Sevenfold dengan Dear God yang tadi udah di request sama teman Pro 2 untuk kamu semua. Coba di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

That was Hindia, teman Pro 2. Dengan berdansalah karir ini tiada artinya. Lanjut lagi ya. Masa bacain lagi di 0811 800 105. Yang udah ikutan request ya di Pro 2 FM Jakarta. Ada dari May Sinta, benar ya, dari Manado. Wow, jauh sekali Manado. Luar biasa loh ya, Pro 2 FM Jakarta. Itu didengar di seluruh Indonesia, teman Pro 2. Dan kamu bisa dengerin lewat RRI Digital. Jadi langsung aja download aplikasinya di Play Store dan juga di App Store kamu, teman Pro 2. Ya, iklan dulu. Mau request lagunya Great Expectation dari Sina Spiro. Coba usah cari ya, mudah-mudahan ada di playlistnya Pro 2 FM Jakarta. Kalau belum ada, nanti gue puterin Sina Spiro yang lain. Oke, thank you buat warga Manado nih. Ada May Sinta ya, yang berasal dari Manado, teman Pro 2. Ada lagi Vika selanjutnya. Ada Vika dari Kerawang nih. Katanya mau dengerin lagunya Remla Ode Oza yang judulnya Pada Hati Yang Mana. Wah, dia masih bingung nih kayaknya. Mau naruh hati kepada yang mana. Katanya lagu ini buat Oza aja. Semangat terus ya Reda. Thank you Vika yang sudah ikutan request. Lanjut lagi di 0811 800 105. Ada Dodi di Bekasi. Katanya mau dengerin lagunya Unmes dong, yang judulnya Andaikan Kau Datang Kembali. Boleh, nanti diputerin ya. Buat penyiarnya terima kasih. Sama-sama, thank you Dodi yang sudah ikutan request. Satu lagi gue bacain sebelum masuk ke lagu, teman Pro 2. Ada dari siapa nih? Sebentar, ada dari Desi ya. Ini Desi ada di Bogor, katanya pengen dengerin lagunya Jeremy Zucker dong, yang judulnya Come True. Katanya lagunya buat aku aja nih, yang lagi nyetir on the way Jakarta. Terima kasih penyiarnya, sama-sama. Thank you juga buat kamu yang lagi nyetir ya. Di jalan hati-hati, jangan ngebut-ngebut, tenang aja. Kayaknya jalanan tuh gak terlalu macet hari ini. Tadi gue jalan dari Bekasi ke kantor juga gak terlalu macet di tol ya, teman Pro 2. Hati-hati di jalan buat kamu yang lagi di jalan. Gak usah kebut-kebutan ya, yang penting selamat sampai tujuan. Gue puterin dulu satu buah lagu dari Unmes Kamaleng dengan Andaikan Kau Datang Kembali. Tadi yang udah di request sama Dodi ya. Coba di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: lokal.
1: Oh, pernah dengar nggak sih tentang kewirausahaan sosial?
0: Pernah. Itu kan kayak bisnis yang tujuannya nggak cuma cari duit, tapi juga bantu masyarakat gitu kan?
1: Bener banget. Misalnya, lo bikin produk atau layanan yang nggak nambah cuma keuntungan doang, tapi juga bisa ngasih dampak positif ke lingkungan atau komunitas sekitar.
0: Jadi, lebih ke solusi masalah sosial ya. Kayak lo bikin usaha yang bantu pengangguran atau edukasi anak muda soal skill baru.
1: Iya, Kal. Coba deh, gimana kalau kita mulai aja? Siapa tahu bisa jadi peluang gede. Plus, bikin perubahan yang nyata buat masa depan.
0: Boleh. Kewirausahaan sosial bukan cuma bisnis kan, tapi juga investasi buat generasi berikutnya. Kita mulai sekarang. Siapa tahu jadi inspirasi buat orang lain.
1: Yoi, masa depan kita dibangun dari langkah kecil sekarang.
0: Setuju.

meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

baik kamu. Labirin teman bro dua dengan Jealous ya. Salah satu lagu yang menurut gua ini punya makna yang dalam banget teman bro dua. Wow. Ya tadi udah di request sama teman bro dua ya di Pro 2 Hitlist. Usah bacain dulu nih beberapa requestan ya, tapi kayaknya gak bisa usah putar semua nih. Ada dari siapakah ini, Tio ya. Tio yang ada di Bintaro katanya mau request lagunya Perunggu dong Za, yang judulnya 33 kali buat nemenin on the way sholat Jumat. Wih, cakep nih Tio nih, udah siap-siap sholat Jumat ya. Buat kamu laki-laki harus sholat Jumat dong di Jumat hari ini ya. Oke, lanjut lagi di 0811-800-105. Ada dari siapakah ini, Amanda mau request lagunya Nona yang judulnya Hong. Oke, nanti bakal diputerin tapi kayak di jam 12 ya. Sepertinya sudah tidak cukup waktunya. Thank you buat kamu yang sudah ikutan request. Itu aja yang gak usah bacain ya kali ini di Pro 2 Hitlist. Nanti kita bakal lanjut lagi di Santai Siang teman Pro 2. Dan sekarang gak usah puterin dulu, ini dia Come True dari Jeremy Zucker, coba di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Waiting for the calm down, walk these streets with me. I'm doing decently, just glad that I can breathe.

0: Can you come?
1: Serem banget malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
2: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
3: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Sudah di jam 12 siang, teman Pro 2. Waktunya kita ke santai siang ya. Nanti bakal ngobrol-ngobrol juga teman Pro 2 sama teman UMKM ya. Tapi nanti di jam 2 sampai dengan jam 3 sore. Jadi dari jam 12 sampai dengan jam 2 siang, gue bakal nemenin lo dengan info, informasi terupdate dan juga menarik teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Masih di Santai Siang Weekend, teman Pro 2. Siapa nih dari kamu semua yang ngefans banget sama Superman, teman Pro 2? Ini sudah ada ya, secara resmi ini line up dari para pemeran Superman Man of Tomorrow yang bakal tayang di 2027, teman Pro 2. Jadi proses produksi dari film Superman Man of Tomorrow ini sudah selesai, teman Pro 2. Dan ini adalah beberapa jajaran pemeran dari film Superman tersebut. Dan siap menghidupkan karakter universe DCU, yaitu film Superman Man of Tomorrow yang dijadwalkan tayang pada tahun 2027 mendatang, teman Pro 2. Seperti biasa, untuk sang jagoan ya, ini ada Superman yang akan diperankan oleh David Korenswi. Ada juga Lois Lane, ini bakal diperankan oleh Rachel Brosnahan. Ada juga Lex Luthor, teman Pro 2, musuhnya Superman ya, diperankan oleh Nicholas Holt. Ada juga Brainiac nih yang bakal diperankan sama Lars Edinger. Dan pastinya Supergirl, ini diperankan oleh Millie Alcock. Ada juga Maxima, ini bakal diperankan oleh Adria Arjona, teman Pro 2. Masih banyak lagi, ada Blue Betty yang akan diperankan oleh Holo Mariduena, ada juga Mr. Terrific ya, yang akan diperankan oleh Eddie Gategi, ada juga Green Lantern nih, teman Pro 2, yang akan diperankan oleh Aaron Pierre, dan ada juga Green Lantern yang versi sebelumnya nih kayaknya ya, dari universe sebelumnya, diperankan oleh Nathan Fillion. Ada juga Undisclosed, ini diperankan oleh Matthew Lillard, dan Hawkgirl, ini diperankan oleh Isabella Mercer, teman Pro 2. Wow, ini yang paling menarik ya, di sini ada dua pemeran dari Green Lantern. Apakah ada sesuatu di film Superman Man of Tomorrow? Kita tunggu aja nanti, teman Pro 2, yang katanya bakal tayang di tahun 2027.

yang bertahan sudah ditempa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

0: Semua tangis dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: Dulu, aku mengira sebuah pensil hanyalah benda kecil. Harganya mungkin tak seberapa. Tapi hari ini aku mengerti. Di tangan seorang anak, pensil bisa menjadi awal dari sebuah cita-cita. Dengan pensil, ia bisa menggambar rumah yang ingin dibangun, menulis nama yang ingin dibanggakan, menggoreskan ide-ide yang mungkin suatu hari nanti mengubah dunia. Karena dari satu goresan kecil, lahir sebuah tulisan. Dari tulisan, tumbuh pengetahuan. Dan dari pengetahuan, terbuka jalan menuju masa depan. Disitulah pendidikan menjadi penting. Bukan sekadar tentang membaca dan menulis, tetapi tentang memberi anak kesempatan untuk mengembangkan apa yang ia mulai dari sebuah pensil kecil di tangannya. Karena setiap anak berhak bermimpi, dan setiap mimpi layak diperjuangkan. Sebuah pensil kecil di tangan seorang anak hari ini terlihat sederhana. Tapi dari sanalah sebuah cita-cita dituliskan. Sebuah pengetahuan bisa dimulai.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Kabar membanggakan, teman Pro 2, datang dari seniman, penyanyi, aktris dari Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Agnes Mo nih, teman Pro 2. Jadi ini popularitasnya Agnes Mo meningkat setelah tampil sebagai Lila Hot dalam Reacher season 4 nih. Jadi dalam sekitar 10 hari ya, ini Agnes naik drastis di posisi ke-6 menjadi peringkat kedua dalam daftar trending people IMDb Star Meter. Jadi Agnes kini berada di bawah Hayden Panettiere dan juga berhasil melewati Indi Nevret, pemeran Nikki, teman Pro 2, dalam film Obsession yang berada di posisi ketiga. Jadi Star Meter ini mengukur popularitas berdasarkan ketertarikan pengguna IMDb terhadap halaman dan juga kredit seseorang figur di industri hiburan. Dan popularitas Agnes Monica nih, teman Pro 2, ini juga terlihat di Allocin, platform film asal Prancis ya. Sebelumnya ia menempati posisi ketiga dalam daftar bintang terpopuler di platform tersebut. Jadi peningkatan perhatian terhadap Agnes nih setelah Reacher season 4 ya, juga memunculkan sejumlah fan casting, termasuk usulan agar Agnes ini tampil sebagai Psylocke dalam rebootnya X-Men, teman Bro 2, hingga karakter dalam adaptasi Naruto. Wow, congrats Agnes ya. Gue juga udah nonton Reacher season 4, menurut gue memang actingnya Agnes Monica sudah amat teruji, teman Pro 2. Kamu setuju gak? Kira-kira nanti nih, apakah Agnes akan menjadi karakter Psylocke di reboot X-Men, atau mungkin bisa masuk menjadi salah satu karakter yang ada di film adaptasi Naruto, teman Pro 2.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. El Matu, teman Pro 2, dengan Aku Cuma Punya Hati. Wah, ini gue banget nih teman Pro 2. Aku cuma punya hati, gak punya duit. Masih ada gak ya kira-kira cewek yang mau sama laki-laki yang cuma punya hati? Tapi ini ngomongin soal cewek dan cowok ya, apalagi kamu semua teman Pro 2 yang mungkin udah punya pasangan yang srek di hati ya kan, atau mungkin udah cocok menurut kamu, ini segeralah yang namanya menikah teman Pro 2. Apalagi kalau kamu ada di usia 28 sampai 32 tahun nih, karena usia-usia tersebut adalah usia yang paling ideal untuk menikah. Ini ada sebuah studi nih yang dilakukan oleh sosiolog Nicholas Wollinger ya dari University of Utah pada 2015, ini menemukan bahwa pasangan yang menikah pada usia 28 sampai dengan 32 tahun ini memiliki resiko perceraian yang lebih rendah dibanding mereka yang menikah terlalu muda maupun pada usia akhir 30-an ke atas. Jadi temuan tersebut nih teman Pro 2, ini didasarkan pada analisis data US National Survey of Family Growth nih di tahun 2006 sampai dengan 2010 dan juga 2011 sampai dengan 2013 yang menyebut rentang usia tersebut sebagai Goldilocks Zone untuk menikah. Jadi menurut penelitian tersebut ya, ini kedewasaan emosional, kejelasan tujuan hidup, serta pengalaman dalam menghadapi tanggung jawab menjadi beberapa faktor yang diduga berkontribusi terhadap lebih rendahnya resiko perceraian. Dan meski begitu nih teman Pro 2, peneliti menegaskan bahwa usia bukan satu-satunya penentu keberhasilan pernikahan, karena kualitas hubungan, komunikasi, dan juga komitmen ini tetap menjadi faktor yang paling berpengaruh. Benar banget teman Pro 2 ya. Gua setuju sama kata-kata terakhir tadi ya teman Pro 2, yaitu yang jadi penentu dalam pernikahan adalah komunikasi, kualitas hubungan, dan juga komitmen. Kalau misalkan itu udah berkurang, ya salam. Kayaknya agak berat ya menjalani hubungan pernikahan kalau tiga faktor itu sudah tidak ada lagi teman Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

105.2 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Foto kita blur, teman Pro 2, dari Saul Priyadi ya. Gimana teman Pro 2 makan siang kamu di hari ini? Udah pada makan siang apa belum? Harapan gue sih semua udah pada makan siang ya, karena udah di jam 1 siang nih teman Pro 2. Jadi buat kamu yang belum makan siang, harap disegerakan makan siangnya. Oke? Pastinya bakal usah temenin dengan lagu-lagu favorit kamu dan juga informasi terupdate teman Pro 2. Karena abis ini gue punya sedikit bocoran nih dari film Avengers Doomsday. Jadi buat yang penasaran, nanti bakal gue kasih tahu ya bocorannya apa yang bakal ada di film Avengers Doomsday, tapi setelah lagu-lagu yang satu ini teman Pro 2. Lagu yang pertama gue punya Juicy Lucy dengan Gurun Hujan ya, salah satu lagu terbarunya dari Juicy Lucy teman Pro 2. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Farel Hilal, teman Pro 2 dengan keliling ya. Si Matupang rasa California. Waduh. Jadi pengen beli KFC ya, teman Pro 2. Buat makan siang kayaknya enak juga nih, makan ayam goreng nih, teman Pro 2. Kalau gue sih kepengennya pengen makan ayam goreng yang sambelnya tuh sambel bawang ya. Kayaknya tuh banyak banget lewat di TikTok tuh yang lagi viral tuh makanan itu, teman Pro 2. Gue masih penasaran ya, apakah enak atau enggak sebenarnya ayam goreng pakai sambal bawang. Tapi kita tinggalkanlah ya ayam goreng dengan sambal bawang itu, karena tadi gue udah nge-spill ya. Ini ternyata ada bocoran dari film Avengers Doomsday, teman Pro 2. Ini Scarlet Witch ini dikabarkan bakal kembali, teman Pro 2. Jadi bocoran tersebut ya, ini sukses menjadi sorotan, tapi ternyata ini masih rumor, teman Pro 2. Jadi Elizabeth Olsen ini dirumorkan bakal kembali memerankan Scarlet Witch di Avengers Doomsday. Meski belum ada pengumuman resminya, tapi kemunculan rumor ini sukses bikin para fansnya Avengers ya atau Marvel ini excited dan juga berspekulasi. Karena kalau kamu lihat, teman Pro 2, ada beberapa bocoran foto di sosial media nih, di mana Scarlet Witch ini tengah syuting ya. Sepertinya ini syuting dari film Avengers Doomsday yang bocor ke internet, teman Bro 2. Dan di mana di sini juga ada foto Scarlet Witch lagi didandanin ya, teman Bro 2. Dan mudah-mudahan aja, gue berharap karakter Scarlet Witch ini ada di Avengers Doomsday, teman Bro 2, karena menurut gue Avengers Doomsday ini salah satu salah satu series atau film dari Marvel yang ini epicnya nggak kalah kayak Avengers yang sebelumnya ya, seperti Avengers yang terakhir tuh yang lawan Thanos tuh, itu lebih epic lagi kata teman Pro 2. Kita lihat aja ya. Gue juga salah satu yang gak sabar, teman Pro 2, untuk bisa nonton film Avengers Doomsday pertama kali tayang. Karena gue udah mantau nih kapan pertama kali presale tiketnya di Indonesia udah bisa dibeli dan bisa langsung nonton Avengers Doomsday pertama kali. Kalau kamu misalkan nanti Avengers Doomsday ini sudah dirilis, pengen nonton yang pertama atau tunggu nanti-nanti aja, teman Pro 2?

pernah beli arum manis di pasar malam atau yang sering disebut cotton candy? Jajanan manis yang satu ini memang selalu bikin nostalgia. Bentuknya besar, warnanya lucu, tapi begitu masuk mulut langsung lumer. Enak banget. Nah, tapi tahu nggak sih kalau penemu gulali kapas ternyata bukan seorang koki atau penjual jajanan, melainkan dokter gigi. Namanya William James Morrison, seorang dokter gigi asal Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. Nggak cuma itu, William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Yang bikin makin unik, meski berprofesi sebagai dokter gigi yang selalu mengingatkan pasien supaya nggak kebanyakan makan makanan manis, William justru dikenal sebagai pecinta makanan manis. Dari situlah ia ikut menciptakan gulali kapas yang sekarang dikenal di seluruh dunia sebagai cotton candy. Jadi, lain kali kalau kamu lagi menikmati arum manis, ingat ya, jajanan favorit masa kecil ini ternyata diciptakan oleh seorang dokter gigi. Siapa sangka ya?

105.2 Jakarta, teman terbaik kamu. Hara teman bro 2. Dengan celah hati ya. Aduh, keserimpet mulu ini ngomongnya teman bro 2. Nah, ini teman bro 2 buat kamu semua ya. Mungkin yang sering nongkrong di Blok M, atau mungkin udah bosen nongkrong di Blok M mulu, pengen nongkrong di tempat yang lain teman bro 2. Pengen nongkrong-nongkrong santai ya weekend ini teman bro 2. Di daerah yang bukan Blok M, gue punya rekomendasinya nih. Kamu bisa langsung nongkrong-nongkrong di Menteng. Karena menurut gue Menteng itu juga apa ya, bisa jadi salah satu Blok M-nya yang ada di Jakarta Pusat, teman bro 2. Jadi kalau kawasan elit di Jakarta yang satu ini ya, ternyata nggak cuman punya rumah-rumah yang gede, teman bro 2, tapi juga menyembunyikan banyak hidden gem tersembunyi yang seru banget buat dieksplor nih. Mulai dari pusat seni yang estetik, ada juga kafe, kopi spesialis ala-ala Jepang, juga sampai di pasar barang antik dan juga otentik, teman bro 2. Ini beberapa tempat ya yang bisa kamu kunjungi kalau kamu pengen nongkrong-nongkrong santai di Menteng, teman bro 2. Yang pertama, ini ada Taman Ismail Marzuki ya. Salah satu tempat ikonik yang gak mungkin bisa di skip nih kalau udah bahas di daerah Menteng. Dan kamu bisa banyak melakukan aktivitas ya di Taman Ismail Marzuki. Lanjut lagi, ada yang namanya Semiljan Pelopor nih. Jadi misalkan kamu gak kebagian sitting area di tim, kamu bisa mampir ke Semiljan Coffee Book ya, yang baru buka dan juga punya koleksi buku yang gak kalah lengkap, teman pro 2. Jadi bisa ngopi-ngopi sambil baca buku, teman pro 2 ya. Kalau misalkan pengen makan, teman pro 2, kamu bisa mampir ke restoran Trio nih. Jadi makan siang wajib yang harus dicoba di Menteng adalah restoran Trio, karena ini udah legend dan juga approved, udah ada dari tahun 1947 loh, teman bro 2 ya. Kalau kamu pengen ngadem-ngadem sambil ngopi di sore hari atau siang hari dan juga punya spot foto yang oke-oke nih teman bro 2, kamu bisa datang ke Kurasu Menteng nih ya. Ini juara banget teman bro 2. Kalau misalkan pengen nongkrong sambil foto-foto, sambil ngobrol-ngobrol santai sama teman-teman kamu ya. Dan selanjutnya, ini ada yang namanya Tuti Herati Museum DH Cemara 6 Galeri nih. Jadi kamu pengen foto-foto ya, pengen cari tempat-tempat yang estetik dan juga museum yang feminis ya, ini buat para perempuan cocok banget untuk main ke museum yang satu ini, teman pro 2. Dan juga masih banyak museum-museum juga ya yang ada di Menteng, seperti Museum Proklamasi nih. Kalau kamu misalkan mau jalan sambil belajar sejarah, kamu bisa mampir ke Museum Proklamasi, teman pro 2. Gue juga pengen kesana sih ya, nanti deh. Ada juga kalau kamu cari tempat WFC yang tenang di daerah Menteng, kamu bisa datang ke Kipakane, teman pro 2. Karena di sini selain bisa WFC ya secara tenang, ini juga bisa nostalgia sama game-game arcade. Cocok buat kamu yang suka sama game-game jadul, teman pro 2. Dan terakhir, ini yang bakal gue rekomendasiin ya, banyak sih sebenarnya. Gue jelasin aja nih, ada Pos Kantor Coffee Art and Culture nih teman bro 2. Kalau kamu pengen nostalgiaan ya sama pos kantor, dan juga kamu harus cobain ambience di sini juga oke. Ada juga pasar barang antik yang buat kamu teman bro 2 yang mau hunting perintilan ya, dan juga jajanan. Ini ada di namanya pasar barang antik, ada juga bakmi gang kelinci. Ada lagi banyak spot-spot yang bisa kamu datangin di Menteng, teman bro 2 ya. Itu dia, mudah-mudahan bisa jadi rekomendasi kamu nongkrong di weekend kali ini ya. Selain kamu bisa seru-seruan, bisa foto-foto, juga bisa belajar di sana. Jadi jangan ke Blok M mulu, teman bro 2.

Hanya nyamuk betina yang menggigit manusia. Kenapa ya? Karena mereka membutuhkan protein dan zat besi dari darah untuk membantu perkembangan telur-telurnya. Tanpa darah, nyamuk betina tidak bisa bereproduksi dengan baik. Sementara itu, nyamuk jantan tidak menggigit manusia sama sekali. Mereka hanya memakan nektar dan cairan manis dari tumbuhan. Perbedaan ini terjadi karena struktur mulut nyamuk jantan tidak cocok untuk menembus kulit. Tidak seperti nyamuk betina yang memiliki alat mulut khusus bernama proboscis. Jadi, kalau kamu digigit nyamuk, bisa dipastikan itu adalah nyamuk betina yang sedang mencari makanan demi keturunan.

100% FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Seandainya teman Pro 2 dari Divki Halif dan juga Prinsa Mendagi ya, seandainya juga nih seluruh anak Indonesia bisa mendapatkan kesempatan berprestasi di panggung global teman Pro 2 kayak Muhammad Rafardan Adharis ya. Ini peserta asal Indonesia yang berusia 9 tahun nih. Ini turut tampil dalam kegiatan 51 Talk nih, teman Pro 2. Jadi yang ada di China Beijing ya. Jadi kegiatan yang berlangsung pada 19 sampai dengan 21 Agustus 2026 ini diikuti 20 anak muda dari berbagai negara dan menjadi ruang bagi mereka untuk bertukar pengalaman serta mengenal budaya satu sama lain. Jadi dalam sesi bertema My Hometown Our Planet, teman Pro 2, ini para peserta menyampaikan cerita tentang daerah asal mereka sekaligus membahas isu lingkungan. Dan mereka juga bersama-sama menerbitkan Youth Action Declaration. Ini sebagai penutup dari kegiatan tersebut. Dan dalam penampilannya nih, teman Pro 2, ini Rafardan turut menyuarakan kepeduliannya terhadap persoalan sampah plastik yang berdampak pada lingkungan laut dan juga kehidupan satwa, teman Pro 2. Dan keikutsertaannya nih, ini menjadi salah satu contoh bagaimana anak-anak dapat ikut menyampaikan kepedulian terhadap persoalan lingkungan melalui ruang internasional. Respect sebesar-besarnya, angkat seluruh jempol gue kepada Muhammad Rafardan ya. Ini dia masih berusia 9 tahun loh, teman Pro 2. Dan pinter banget menurut gue anak yang satu ini ya. Mudah-mudahan anak-anak kita bisa kayak dia ya, teman Pro 2 ya. Bisa pinter dan juga bisa berprestasi dan juga bisa mengikuti ajang-ajang di panggung dunia, teman Pro 2. Dan pastinya bisa makin bersinar ya. Buat Muhammad Rafardan gak berhenti di situ aja nih. Bisa memunculkan pemikiran-pemikiran yang luar biasa di kemudian hari. Ya gak?

100% FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Udah di jam 2 siang, teman Pro 2. Seperti biasa, kalau udah masuk di jam 2 siang di hari Jumat nih, teman Pro 2, tandanya Oza bakal ngobrol-ngobrol bareng pengusaha-pengusaha muda Indonesia nih. Wah, mereka para pemilik UMKM ya, yang bukan tergabung sih, yang akan diinterview, yang akan ngobrol-ngobrol santai di program UMKM Connect. Jadi, selama 1 jam ke depan nih, teman Pro 2, di jam 2 sampai dengan jam 3 sore, gue bakal ngebahas tentang donat, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang suka banget sama donat nih ya, ini kali ini UMKM-nya adalah penjual donat, teman Pro 2. Dan cabangnya udah banyak banget ya. Kalau tadi gue lihat di Instagramnya udah ada 7 cabangnya, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang suka banget sama cemilan donat nih, harus dengerin siaran gue selama 1 jam ke depan di UMKM Connect. Jadi jangan kemana-mana, teman Pro 2. Abis ini bakal langsung kita ngobrol-ngobrol santai sama donatku, yang bakal menjelaskan bakal ada varian apa di sana, rasanya apa aja, harganya berapa, dan kenapa donatku ini akhirnya bisa terjadi. Bukan terjadi ya, kapan dibangunnya dan kapan berdirinya, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: David Guetta featuring Sia ya, yang menghentak nih di awal-awal jam 2 siang. Dan gue udah gak sendiri teman Pro 2, gue sudah bersama Kak Ise dari Donatku. Halo, selamat siang Kak.
1: Halo, siang Kak Oza.
0: Widih, semangat banget nih. Gimana hari ini, lancar Donatkunya?
1: Alhamdulillah lancar.
0: Kak Ise sehat-sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Kak Ise, ini kan tadi gue lihat-lihat usaha Kak Ise ini adalah Donatku, ya kan? Ini kalau gue boleh membuka obrolan nih, dari awal ceritanya, awal mula ceritanya tuh gimana sih Kak Ise ini bisa bikin Donatku? Apakah emang kesehariannya tuh suka bikin donat gitu? Atau kayak gimana ceritanya? Bisa dikasih tahu gak ke teman Pro 2 Kak Ise?
1: Boleh. Jadi awalnya ini usaha bapak ibu mertua.
0: Oke, berarti udah turun-temurun nih?
1: Iya, bisa dibilang belum bareng-bareng sih kita.
0: Terus gimana?
1: Jadi awalnya itu usaha bapak ibu mertua, dimulai jualan itu tanggal 22 April 2022, udah 4 tahun yang lalu berarti. Ada buka satu outlet pertama kita itu di cabang di Meruya, di jalur 20. Nah, dari situ terus di usaha di ada kepikiran nih kayak apa namanya mau ber me, ngembangin lah, mau ngembangin dari satu outlet ke yang lain. Akhirnya bapak ibu tuh ngajak aku dan suami buat yuk join gitu. Sebenarnya dari di cabang pertama itu kita kita udah mulai bantuin sih, bantuinnya tapi sebisa kita, karena karena aku sama suami itu kan kami bagi dari dulu tuh kerjanya multimedia ya. Jadi aku tuh desain grafis, suami video editor. Jadi tuh
0: Oke.
1: namanya kita bantuin aja orang tua kayak dari segi desain, foto dan segala macem gitu. Nah, pas mau bikin cabang kedua nih kita mulai diajak gitu. Yuk, kita bikin bareng-bareng yuk gitu.
0: Oh, jadi dari dulu sebelumnya ini Donatku ini berarti udah dijalanin sama ibu bapak berarti ya?
1: Betul, sama ibu bapak duluan.
0: Dulu ibu bapak bukanya di tahun berapa? Apakah
1: 2000,
0: udah dari tahun
1: 2022 itu
0: baru? Oh, 2022 itu. Nah, awalnya apakah itu ibu dulu yang suka bikin donat atau bapak juga suka bikin donat ceritanya?
1: Enggak sih, jadi kalau ibu tuh memang dia itu bisa masak kue-kue tradisional, salah satunya donat juga, kayak gitu. Nah, tapi kalau untuk backgroundnya sih sebenarnya enggak yang kuliner, cuma memang ibu ada ambil-ambil kelas-kelas lah gitu. Ibu suka masak sih kayaknya basic.
0: Jadi
1: Gitu.
0: Awalnya berarti buka cabang itu di Meruya. Dan pernah
1: Awal toko pertamanya di Meruya.
0: Dan pertama kali atau mungkin Kak Isya pernah tanya gak ke ibu, kenapa sih ibu nih bikin usaha donat kentang? Kenapa nggak donat yang kayak Joko misalkan atau kayak apa gitu? Kenapa milih donat kentang? Karena donat kentang kan menurut gua ya pribadi itu adalah salah satu donat yang pertama kali gua makan teman Bro 2. Jadi dulu tuh kalau kita mau beli donat kentang biasanya sama ada di tukang-tukang nasi uduk ya, ada tukang kue apa tuh namanya? Kue cucur juga temennya donat kentang tuh. Nah, kenapa?
1: Iya, betul. Biasanya bareng ya.
0: Kenapa ibu atau mungkin Kak Isya ini memilih donat kentang untuk jadi jagoan daripada Donatku ini, nggak ngambil apa namanya model-model donat yang lain? Kenapa tuh, Kaisa?
1: Karena sebenarnya kita mikirnya donat itu kan kayak makanan semua umur ya,
0: ya
1: dari
0: betul.
1: Anak-anak sampai orang tua tuh
0: Bener.
1: suka. Terus donat kentang tuh kayak sebenarnya agak jarang juga kita temuin. Kan yang oke lah gitu. Maksudnya
0: Benar, benar,
1: ya
0: benar.
1: udah
0: Yang
1: donat
0: proper
1: kentang,
0: ya.
1: biasanya orang jualan donat kentang. Iya benar, donat kentang itu paling cuma toppingnya yang klasik aja kan,
0: Iya.
1: gula, mesis, keju. Nah,
0: Oh iya,
1: akhirnya benar kan?
0: benar.
1: Nah, akhirnya kita ibu inilah coba gitu. Ibu bapak sih sebenarnya coba dengan kita kasih yang rasa kekiniannya juga gitu.
0: Jadi berarti awalnya bapak sama ibu tuh bikin yang rasa-rasa tradisional lah ya?
1: Enggak lah, pas bikin itu langsung
0: Oh, langsung.
1: langsung udah semuanya juga.
0: Langsung banyak rasa
1: Terus
0: berarti.
1: juga Bener, terus juga emang dari awal bapak tuh konsepnya maunya maunya live lah masaknya, jadi
0: Oke.
1: nggak bikin donat di rumah, langsung di toko, ngegoreng di toko, jadi orang tuh bener-bener ngeliat nih donatnya fresh gitu.
0: Oh iya ya. Jadi
1: Dan
0: donat donat lagi donatnya tuh digoreng dadakan.
1: betul
0: Wow.
1: digoreng. Jadi di toppingnya tuh juga dadakan Kak. Jadi misalnya
0: Oke.
1: kakak pesen nih 6 rasa, jadi ya udah kita baru toppingin
0: Oh
1: pas
0: gitu.
1: kakak pesen gitu. Jadi nggak di display, nggak. Gitu.
0: Oh.
1: Jadi itu kayaknya juga daya tariknya deh. Mungkin orang-orang seneng kan ngelihat prosesnya gitu.
0: Itu berarti maaf ya, maksud maksud gue kalau kita konsumsi donatnya teman pro 2, mungkin sama sama teman pro 2 yang lain, kalau baru dibikin itu rasanya tuh enak banget loh, masih anget,
1: Iya,
0: masih fresh.
1: bener.
0: Dibanding maksudnya dibanding donat maksudnya bukan donat kentang juga, donat yang udah jadi display gitu udah agak lama kan rasanya
1: Betul.
0: pasti berbeda ya.
1: Iya, makanya bapak tuh dari awal gitu, karena kita padahal kita pikirnya, ih nanti apa nggak repot pak gitu
0: Benar benar
1: ngasihnya
0: benar.
1: dengan dapur di situ,
0: Iya.
1: jualan di situ gitu, tapi kekeh banget gitu, nggak pokoknya harus bikin di toko gitu. Tapi ternyata works banget gitu
0: Dan
1: dengan
0: itu jadi
1: kita
0: pembeda berarti ya.
1: konsep
0: Oke,
1: seperti itu gitu. Iya.
0: okay. Berarti kalau gue boleh tahu, kalau misalkan digoreng dadakan, itu kalau orang mau beli, ke Ise, gue mau beli 20, 30 itu gimana
1: Enggak,
0: tuh?
1: udah ada sih Kak,
0: Udah ada
1: udah ada.
0: pernah? Terus
1: Iya,
0: itu
1: jadi
0: tanggulanginnya gimana tuh masaknya?
1: enggak, apa namanya? Jadi kan kita kayak bikinnya tuh peradonan.
0: Ya.
1: Jadi kan misalnya satu adonan itu langsung jadi kayak bisa 80 sampai 85 piece gitu ya.
0: Wow.
1: Ya udah, jadi langsung di stok aja, kita langsung bikin. Udah kan kita juga udah bisa nerka-nerka gitu ya, kayak dalam sehari kira-kira bikin berapa kayak gitu sih Kak. Jadi
0: Oke.
1: enggak yang terlalu lama di ini juga lah, dipajang juga lagi ibaratnya donatnya gitu. Jadi enggak, karena kan kalau misalnya buat yang di topping-topping kekinian itu tuh enggak bisa kalau donatnya tuh masih hangat
0: Benar,
1: sebenarnya.
0: benar, benar,
1: Nanti
0: benar.
1: toppingnya lumer kan.
0: Benar.
1: Tapi kan kita pasti nunggu dingin dulu, kita sering konsider, apa namanya apa bilang ke customer juga gitu, kayak misalnya Kak kalau mau yang anget mendingan
0: Toppingnya ini
1: rasanya
0: aja.
1: gula aja gitu, toppingnya yang gula aja gitu. Tapi kalau
0: Oke.
1: mau yang rasa-rasa gitu, itu kita tunggu dingin dulu ya kayak gitu. Tapi tetap banyak sih Kak yang apa namanya, kalau udah langganan gitu ya, udah tinggal WA kalau baru mateng info ya gitu. Nanti dia langsung dateng tuh ke toko.
0: Wah.
1: Ada yang udah ngetok dulu.
0: Tapi emang enak sih teman bro dua kalau donat kentang itu dikonsumsi anget-anget itu. Makan donat
1: Iya.
0: kentang, apa namanya tadi pakai pakai apa? Toppingnya gula terus minum teh
1: Lah, gula
0: anget tuh.
1: halus.
0: Wah, itu the best sih di sore-sore ya gak sih?
1: Benar,
0: Eh, tapi
1: benar.
0: kalau gue
1: Iya.
0: sebagai orang awam, gue pengen tahu deh kalau donat itu adonannya berarti awalnya masih kayak roti baru dibolongin tengahnya apa gimana sih?
1: Iya, tapi beda sih sebenarnya Kak, beda sama sama roti. Tapi yang jelas kalau donat kentang itu kita pakai kentang, campuran kentang di dalam adonannya gitu. Terus sama sih kurang lebih ya, maksudnya ada proses proofingnya juga gitu. Pasti ntar kalau tetap kita rounding juga, di proofing lagi, baru nanti dibolongin, bolongin baru digoreng gitu.
0: Oke, jadi begitu teman pro 2 kalau kamu pengen bikin donat kentang ya. Tapi kalau dari namanya sendiri nih, donatku, itu ada apa ya? Ada arti tersendiri nggak? Atau mungkin alasan khusus kenapa namanya jadi donatku? Kalau dilihat dari backgroundnya Kak Ise nih ya, ini kan logonya tuh banyak banget keluarga yang makan donatnya tuh. Itu kenapa tuh? Ada artinya nggak sih? Atau ada
1: Karena
0: alasannya nggak sih namanya donatku itu? Koe ya kalau tulisannya KOE.
1: iya,
0: Gimana gimana?
1: sebenarnya gampang biar biar ini aja sih, biar gampang diinget orang-orang gitu kan, kayak gampang ya donatku gitu ya, donatku gitu gampang aja. Terus tapi untuk masalah ejaan itu sih emang dari awal pemilihan nama itu emang udah bapak sama ibu sih, saya
0: Oke.
1: pengennya KOE gitu, nggak
0: Oke.
1: ada ya gimana gimana kayaknya.
0: Gak ada ya. Jadi
1: Terus
0: biar
1: kalau untuk
0: biar
1: keluarga
0: simpel
1: ya
0: aja ya.
1: karena memang iya, simpelnya kalau untuk yang keluarga ya karena memang market kita lebih banyak keluarga yang beli sih, kayak buat
0: Iya,
1: kumpul-kumpul, buat
0: benar.
1: arisan kayak gitu.
0: Bener. Jadi gitu teman bro dua. Nanti bakal kita lanjut-lanjut lagi ya dengan varian apa aja sih yang ada di donatku. Terus gimana cara pesannya. Terus cabangnya ada di mana aja. Tapi setelah lagu-lagu yang satu ini dulu ya, ke Isa ya. Aman ya?
1: Oke,
0: Aman.
1: aman.
0: Jadi jangan kemana-mana teman bro dua. Tetap di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu Tiara Andini, teman Pro 2 dengan merasa indah ya. Siapa nih dari kamu teman Pro 2 yang sudah merasa pengen pesan donat kentangnya di donatku teman Pro 2? Langsung aja pesan sama Kak Ise ya, gampang. Gimana Kak? Masih di mute kayaknya, masih di mute.
1: Oh, iya.
0: Kak Ise, kalau misalkan mau pesan online nih ya, kalau boleh tahu donatku itu gimana sih caranya? Misalkan gue nih orang Bekasi, sejujurnya gue orang Bekasi ya. Ah, gue kepengen nih donat kentangnya Kak Ise nih. Bisa pesannya di mana sih Kak? Kalau lewat WhatsApp gitu atau mungkin ada toko ijo, toko oranye-nya?
1: Iya, yang ijo, oranye ada sih di terus bisa juga lewat WhatsApp. Nomor WhatsApp-nya ada di link bio Instagram. Bisa nanti hubungin ke cabang terdekat aja. Tapi kalau di Bekasi, mohon maaf, kita belum ada.
0: Ah, kalau gitu gue yang buka deh. Apa namanya? Buka itu gak sih Kak? Buka peluang apa namanya? Franchise gak sih?
1: Franchise. Buat saat ini enggak
0: belum
1: sih
0: ya.
1: Kak.
0: Ya,
1: Masih
0: siapa
1: kita
0: tahu.
1: aja yang ngurusnya.
0: Tapi by the way, tadi kan kita udah janji sama teman Pro 2 ya. Ini variannya ada apa aja sih yang ada di donatku Kak? Kalau boleh tahu, mungkin bisa dijelaskan nih secara audio ya, biar teman Pro 2 yang lagi dengerin gue siaran tuh makin ngiler. Wow. Ada apa aja sih?
1: Kita variannya ada berapa ya? 19 varian rasa. Ada yang klasik juga. Kalau klasik kita masih ada yang gula halus, ada mesis, ada keju. Itu varian klasik. Sama coklat kacang. Itu
0: Itu
1: yang,
0: varian klasiknya ya.
1: iya, varian klasiknya. Terus kalau varian yang lebih kekiniannya, kita ada green tea, ada milky Oreo, ada tiramisu Oreo,
0: Wow.
1: strawberry sprinkle, taro red velvet, strawberry red velvet, terus ada tiramisu karamel, itu. Terus ada varian rasa bomboloninya, itu kita sebutnya bombolava. Itu kita ada 4 varian, ada bombolava coklat, bombolava strawberry, bombolava blueberry, sama bombolava srikaya.
0: Wow, banyak banget teman Bro 2. Variannya bingung juga tuh ya, kokinya yang bikin kalau misalkan.
1: Oh iya, ada.
0: Ada apa lagi?
1: Sorry Kak, ada ketinggalan nih
0: Apa
1: satu
0: tuh? Apa tuh?
1: Yang asinnya tuh ada 2.
0: Oh, ada yang
1: Kita ada
0: asinnya juga?
1: abon. Ada abon ayam.
0: Oh, gitu.
1: Jadi donatnya dikasih mayo gitu. Terus ditempel sama abon ayam. Itu enak sih, itu enak banget. Nah, terus ada juga yang varian crispy. Jadi donatnya itu dibalur sama tepung roti, terus dikasih mayo sama saus di atasnya.
0: Wow.
1: Gitu buat yang suka pedes. Tapi biasanya nih ada hacks sih buat teman-teman Pro 2 kalau mau beli. Ini juga aku dapat dari apa namanya, teman-teman donatku juga.
0: Iya.
1: Itu bikin, jadi mereka pesennya yang crispy terus dicampur sama abon. Jadi crispy dikasih mayo, atasnya abon, dikasih lagi gitu. Itu emang enak banget sih. Aku
0: Emang
1: juga
0: enak
1: suka.
0: tuh ya.
1: Iya, gara-gara ada yang pesen terus kayak, oh pas kita cobain, oh iya bener juga dia, enak.
0: Tapi itu gak jadi menu tuh, gak jadi varian itu,
1: Enggak
0: enggak.
1: jadi menu. Itu jadi kayak kita suka suka ini aja sih, suka info ke customer, Kak ini kalau ini campur ini enak loh gitu.
0: Jadi kamu bisa langsung aja kalau penasaran teman Pro 2 lihat gimana bentuknya, itu bisa cek Instagramnya di donat KOE underscore ya, benar ya?
1: Betul.
0: Kaisa, karena donatnya kalau
1: Benar.
0: gue lihat juga ini
1: Ko
0: gede-gede.
1: underscore-nya 2 kali.
0: Oh, underscore-nya 2 kali itu ya. Ko underscore-nya 2 kali. Ini donatnya juga porsinya menurut gue cukup besar ya teman Bro 2. Bukan donat-donat yang kicili-kicili, yang kecil-kecil. Dan kalau gue boleh tahu, best variannya atau best seller-nya dirasa apa sih? Kaisa?
1: Best sellernya yang klasik di gula, coklat mesis. Terus kalau untuk dirasa-rasa itu best sellernya di milky Oreo sama tiramisu. Di milky Oreo sama strawberry sprinkle anak-anak tuh.
0: Nah, strawberry sprinkle. Di sini juga ada meses yang warna-warni ya. Ini
1: Ah,
0: juga
1: itu sprinkle Kak,
0: sprinkle
1: strawberry
0: namanya ya.
1: sprinkle, iya.
0: Oh, ini salah satu favoritnya anak-anak nih.
1: Iya bener, itu
0: Termasuk
1: anak-anak
0: anak
1: sekolah pasti
0: saya.
1: main gitu.
0: Iya, itu udah pasti dipilih tuh. Udah
1: Iya
0: nggak
1: bener.
0: ada obat. Tapi kalau buat apa ya? Mungkin orang-orang yang umurnya 30 tahun ke atas gitu atau mungkin 28 tahun, pasti donat yang ada bedaknya.
1: Iya bener. Itu banyak juga tuh kan namanya. Kita kan bilangnya donat ori gula gitu ya, original gula gitu. Tapi kadang-kadang orang datang minta donat cemong,
0: Wah, itu juara sih
1: donat
0: emang
1: bedak
0: donat
1: gitu ya,
0: bedak,
1: tapi
0: donat
1: kita tahu
0: cemong.
1: gitu. Iya. Oh iya, donat
0: Aduh.
1: donat gula
0: Itu
1: gitu.
0: gue langsung kebayang ya sekarang pengen makan itu hangat-hangat sambil minum teh hangat itu enak banget sih, the best banget. Sambil baca buku atau mungkin sambil nonton YouTube itu enak banget ya. Sambil dengerin radio juga konsumsi donat kentang tuh juara, the best. Gak ada apa namanya ya, gak ada obat teman Pro 2 menurut gue. Tapi kalau misalkan nih teman Pro 2 pengen beli secara langsung nih, pengen datang ke store, itu ada di mana aja sih store-nya Kak Isa kalau boleh tahu?
1: Store-nya ada di Meruya, di Jalan 20, untuk di Jakarta Barat aja ya. Itu ada di Meruya, ada di Kebon Jeruk.
0: Kebon jeruk deket mana tuh?
1: Kebon Jeruk tuh ada di deket

0: Tujuh tiga Pro, lupa.
1: Wah, kebanyakan cabang nih kayaknya sama Pro 2. Kayak saya lupa.
0: Iya benar benar ya.
1: Iya, benar ya. Ada 7 udah ya.
0: Benar ya, udah.
1: Oke, jadi buat kamu di Jakarta itu ada 3 lokasi dan di Tangerang itu ada 4 lokasi teman Pro 2. Ya, gue doain mudah-mudahan
0: Eh,
1: donat
0: ada Cipadu Kak, sorry lupa
1: Cipadu.
0: Cipadu juga area, deket pasar
1: Oke.
0: Kreo itu.
1: Oke, di Cipadu juga
0: Benar.
1: ada. Mudah-mudahan cepat buka cabang di daerah Bogor, Bekasi juga ya. Jadi biar
0: Oh,
1: bisa merata
0: amin.
1: lah penjualannya. Tapi kalau boleh tahu ini donat mulai dari harga berapa aja nih, Kak Ise?
0: Mulai dari 3.000 yang polos.
1: 3.000 yang polos. Oke. Kalau yang
0: Ya,
1: donat
0: kalau
1: bedak?
0: donat gulanya itu 3.500.
1: Oke.
0: Terus untuk mesis dan beberapa topping itu di 5.000. Terus untuk bombo lava yang ada isinya itu di 5.500.
1: Oke.
0: Terus kalau keju kita di 6.000. Kita paling mahal, sorry tadi aku ada lupa sebutin menu, kita paling mahal di almond, dia ada 8.000. Karena
1: Oke.
0: almondnya almond slice gitu, yang kayak varia donat yang itu deh.
1: Iya, yang di Joko-Joko gitu ya. Tapi menurut gue masih murah ya teman Pro 2, masih masih apa namanya, harganya tuh masih cocok di kantong. Nggak terlalu menguras kantong lah, apalagi buat kamu para penggemar donat kentang. Ini premium ya donat kentangnya. Bukan donat kentang yang gimana-gimana gitu ya. Ini udah pasti cita rasanya tuh premium teman Pro 2. Wow. Luar biasa, jadi ini kok pengen donat nih gue tuh Bro 2. Ini juga bisa, selain bisa dipesan buat apa namanya, makan sehari-hari, juga bisa sebagai ini ya, kue ulang tahun ya, Keisha.
0: Betul, Kak. Kita ada ya varian donat tower ya, itu buat ulang tahun sih biasanya. Ada yang kita ada dua varian, ada yang kecil sama yang gede.
1: Oke, jadi misalnya kalau kamu pengen kasih kue ulang tahun buat teman kamu juga bisa jadi referensinya nih, jangan kue terus, bisa donat ya. Jadi makin
0: Betul.
1: bervariasi. Dan terakhir nih, harapan dari Kak Ise atau mungkin untuk apa namanya ya, supaya kedepannya makin lebih oke, harapannya apa sih dari Kak Ise sendiri untuk donatku? Atau mungkin ada yang pengen dikasih tahu nggak untuk teman Pro 2 nih? Gimana cara belinya atau mungkin pesan online-nya gimana? Bisa datang ke mana? Instagramnya apa atau TikToknya ada juga? Coba dikasih tahu sekarang. Sikat.
0: Buat teman-teman Pro 2 FM, kalau mau beli donat kentangku bisa langsung aja, bisa via WA juga, bisa via aplikasi yang hijau dan oranye, atau kalau dari mau via WA itu bisa langsung klik link di bio at donatku underscore underscore itu bio Instagram.
1: Oke, jadi langsung ke link di
0: Di
1: sana ya.
0: TikToknya juga ada sih, iya TikToknya juga sama tapi kurang aktif. Lebih aktif di Instagram.
1: Iya. Jadi buat teman Pro 2 bisa langsung follow aja Instagramnya di @donatkoe KOE underscore-nya 2 kali teman Pro 2 ya. Mungkin untuk kedepannya ada rencana dari donatku nggak? Ada nambah varian baru atau mungkin nambah cabang baru atau gimana dari Kak Ise?
0: Harapannya pengen keduanya sih.
1: Keduanya ya.
0: Pengen ada varian baru sama doain aja biar bisa buka cabang baru lagi.
1: Wih, di Bekasi dong buka
0: Semoga
1: cabangnya.
0: di list. Siap aku tampung ya.
1: Terutama di Bekasi Timur tuh,
0: Coba rekomendasi
1: di
0: dong tempat rame di
1: di
0: Bekasi.
1: Rawalumbu tuh bagus loh, rame banget. Kalau nggak di Galaksi itu rame banget. Eh, tapi ada nggak sih pesan-pesan
0: Lalu ya.
1: buat teman-teman Pro 2 yang pengen memulai usaha UMKM juga supaya berani dan juga semangat dan yakin bahwa usahanya bakal bisa sukses? Ada pesan nggak dari Kak Ise?
0: Pesannya kuat mental aja sih.
1: Kuat mental ya.
0: Karena sama banyak-banyakin belajar, jangan ya jangan ragu buat trial and error itu, karena background kami semua, aku, suami, bapak, ibu tuh gak ada background berbisnis. Jadi di usaha ini memang banyak sekali trial and errornya. Tapi dari situ kita terus belajar gitu. Ya, apalagi buat teman-teman, kalau aku lihat teman-teman juga sekarang banyak yang mau mulai bisnis ya
1: Yeah.
0: gitu. Itu benar-benar harus banyak belajar sih dari segi mana aja ya.

0: Karena pas awal-awal bisnis, apalagi kalau modalnya terbatas, semua itu kita yang handle kan,
1: Benar.
0: dari mulai finance, apa namanya, marketing, semuanya. Jadi semangat harus harus bisa sih, gimana pun juga nanti mungkin ke depannya ketika sudah mulai berkembang bisa hire orang yang lebih profesional. Tapi ada baiknya kita juga menguasai hal itu kan sebagai owner.
1: Bener, jadi
0: Gitu
1: gitu
0: sih,
1: teman
0: Kak.
1: Pro 2, harus kuat-kuat mental dan semangat terus ya, jangan gampang ngedrop ya. Thank you Kak Isa, thank you juga Donatku yang udah memberikan beberapa insight di hari ini, dan juga untuk teman Pro 2 juga semangat ya buat yang mau memulai UMKM. Thank you banget. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang pengen beli donat kentang premium, bisa langsung aja di follow Instagramnya di donat KOE underscore 2 kali. Oke? Kalau begitu, Oze sekalian pamit, teman Pro 2 dan juga Kaise sekalian pamit. Kalau begitu, selamat berhari Jumat teman Pro 2. Habis ini bakal ada Dave di Sore Ceria. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Balik lagi di Info Pro 2 bareng gue, Davi Prada.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, Ketsai membatalkan penampilannya di event Olivia Rodrigo, yaitu Daisy Chain Field Festival, usai Megan saat ini dikabarkan sedang dalam masa untuk pemulihan akibat pergelangan kakinya yang terkilir. Ketsai saat ini akan tampil dengan formasi 3 member menjelang tour dunianya.
1: Info Pro 2.
0: Info kedua, The Weeknd akan merilis versi spesial dari Out of Time yang menampilkan Tomoko Aran. Lagu asli Out of Time terkenal menggunakan sampel dari lagu Tomoko Akan berjudul Midnight Pretenders, yang menghadirkan suara city pop Jepang ikonik miliknya ke dalam salah satu lagu terbesar The Weeknd di album Dawn FM. Info ketiga, Bruno Mars baru aja umumin jadwal terbaru tour dunianya, The Romantic Tour, yang akan digelar di Asia. Tour akan digelar di Singapura, Bangkok, Manila, Seoul, dan masih banyak lagi. Namun sayangnya kayak Jakarta nggak masuk ke dalam daftar tournya nih. Gimana nih?
1: Info Pro 2.
0: Sekian dari Info Pro 2, tetap di Salsu BFM, Pro 2 Jakarta.

Langsung FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Ketemu sama Davi Prada, nemenin sampai nanti di jam 7 malam ya. Pastinya bersama gue, Davi Prada. Kalau gitu stay tune terus karena masih banyak playlist paling enak yang masih bisa nemenin di sore hari ini sebelum masuk ke weekend. Udah masuk weekend lah ya, hitungannya jam 3 hari Jumat. Kalau gitu ada Shakira with Zoo dari Shakira. Come on, get on up.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Kedua Jakarta, teman terbaik kamu, teman Bro Diwa. Gimana nih Jumatnya? Pasti aman-aman aja di hari ini ya gak sih? Karena udah mau weekend. Cuman semoga kerjaan kamu selesai ya. Gak ada yang dikejar-kejar nih di hari Jumat ini, teman Bro Diwa. Dan mungkin buat lo yang pengen nongkrong gitu ya di hari ini, mungkin nanti pulang kantor. Kemarin tuh juga cuacanya cerah banget, tapi pas malam tiba-tiba ada hujan gitu. Gue juga bingung kenapa kemarin tiba-tiba hujan di malam hari. Cuman hujannya bentar sih. Gue kemarin sempet goes juga aman-aman aja deh. Tapi mungkin buat lo yang hari ini bertanya-tanya gimana cuacanya, hari ini sih buat semua wilayah Jakarta kecuali Jakarta Timur, ini bakal berawan aja. So Jakpus, Jakut, Jakbar, Jaksel, semuanya berawan. Tapi Jaktim, Jakarta Timur, ini akan cerah berawan, teman Bro 2. Jadi aman aja mungkin buat kamu yang pengen beraktivitas, pengen ngapain ya, makan malam mungkin sama doi atau mungkin ngapain gitu, aman aja teman Bro 2 di hari ini. Dan pastinya lo bisa ikutan sama gue di 0811 800 105 buat ngasih tahu kira-kira di malam hari ini lo ngapain.

0: Capek juga ya tiap buka medsos. Isinya orang pamer pencapaian terus.
1: Hey, ingat Cornel? Yang kita lihat di medsos itu potongan momen yang sengaja mereka posting. Entah itu buat personal branding atau pencitraan.
0: Iya sih, tapi jadi males aja.
1: Coba ubah sudut pandangnya. Kita bisa jadiin konten pencapaian itu jadi motivasi buat berkembang. Atau cari konten yang emang bermanfaat buat nambah pengetahuan dan skill.
0: Bener juga ya. Ngapain fokus sama pencapaian orang lain? Mending fokus sama proses sendiri.
1: Nah iya, semangat Cornel, jangan insecure lagi ya.
0: Oke, makasih Nick.

Langsung FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu Nicky Baker. Jadi ingat zamannya go to school atau pergi main ke sekolah gitu ya, pas Pro 2 FM jalan-jalan ke sekolah, Nicky Baker nyanyiin langsung depan muka kita gitu tuh Pro 2. Ih, seru banget, emang suaranya bagus juga ya. Bagus juga, bagus banget lagi. Tapi kalau misalkan ada suara yang bagus lagi, yaitu adalah Zara Larsson yang emang di apa namanya udah diinfoin ya kalau misalkan dia bakal tampil di Bangkok. Judulnya itu adalah setelah dance-nya Midnight Sun. Wow. Terus abis itu juga pokoknya ternyata tiket konser tour di Bangkoknya itu sold out, Tepat Pro 2. Keren banget sih sebenarnya Tepat Pro 2. Tapi dia kan lagi apa namanya, lagi doing TikTok dance trend gitu ya. Gue gak ngerti deh. Pokoknya dia joget-joget Midnight Sun dance-nya itu sampai tiketnya sold out. Dan akhirnya di day ke-12 dia gak bikin lagi deh tuh TikTok joget-jogetnya gitu Tepat Pro 2. Lucu banget deh. Mungkin kalau misalkan lo artis favorit yang main TikTok dan ikutan TikTok dance gitu, siapa tuh Pro 2? Coba kasih tahu gue.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sosok Mam Bro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Bro 2. David Cook, always be my baby teman Bro 2 di jam 3:52. Anyway, nanti di jam 4 kita bakal seru-seruan pastinya, sedikit ngobrol bahasa Inggris gitu ya pastinya teman Bro 2 di English Corner. Jadi pastiin buat stay tune aja teman Bro 2. Tapi sekarang menuju ke jam 4 pastinya masih gue puterin lagu-lagu paling enak yang bisa lo enjoy di hari ini. Anyway, lo bisa merapat lagi sekali lagi di 0811 800 105 ya, dan pastinya di Instagram di @bro2fmjkt.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

teman berdua? Sesaat lagi kamu akan ikuti English Corner. Here we go, English Corner.

Salam FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Good afternoon everyone. Teman Pro 2, kita balik lagi di English Corner. Biasa di jam 4 di hari Jumat, teman Pro 2. Dan hari ini kita bakal seru-seruan belajar bahasa Inggris dengan santai gitu ya, tapi mudah dimengerti juga. Dan sekarang ini udah week 5 dan sekarang kita juga topiknya seru lagi nih, teman Pro 2. Kalau minggu lalu topik kita adalah object, classroom and home environment. Sekarang kita akan belajar colors, shape and descriptive adjective, teman Pro 2. Dan buat kamu juga nih yang pengen ikutan sama gue di hari ini, teman Pro 2 bisa ikutan langsung di 0811-800-105 ya. Dan pastinya bisa seru-seruan sama gue. Dan buat kamu juga, teman Pro 2, yang mungkin tadi udah ngeliat flyer kita di Instagram kita di @pro2fmjkt, udah tahu dong siapa narasumber kita di hari ini. Tapi kita bakal mulai setelah yang satu ini, jadi jangan kemana-mana dulu, tetap di English Corner di sore hari ini.

0: Oke, okay, masih di Salsum FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu di English Corner. So, tadi udah sedikit gue update juga teman berdua, udah di tease juga kita bakal ngobrol apa di hari ini. Tapi gue sebelum kita masuk ke materinya, I want to introduce you to Tila Sumarsono. Titia.
1: Yeah. Thank you, Kak Davi. Yeah, my name is Titia, but you just call me Tia to short it out.
0: Okay.
1: Yeah, it's fine. Yeah.
0: Oke, okay, berarti benar ya. Berarti aku soalnya lihat nama di Zoom-nya Titia, tapi aku ngelihat di WhatsApp tadi Tia. Iya.
1: Zoom-nya resmi soalnya.
0: Oke. Kak Tia ya. Alright. Mungkin boleh dikenalin dulu nih Kak Tia, sedikit about yourself.
1: Hi everyone. My name is Tia. I live in Yogyakarta. And I'm just so happy to be here to learn English with you guys. And I have a, how do you say? I have a business in furniture.
0: Okay.
1: And yeah, so I think it's related to our topic today about shapes, colors, and everything.
0: All right. But you from Pusaka Indonesia, right?
1: I'm from Pusaka Indonesia, sorry. I'm from Pusaka Indonesia, yeah.
0: Okay. Di bidang apa nih?
1: Ini in English or in bahasa ya?
0: Bebas. Okay, it's okay. In Indonesia, yeah. It's okay.
1: Okay, kalau di Pusaka, kebetulan saya sebagai koordinator bidang wastra. Okay. Jadi tentang wastra itu kain tradisional Nusantara, gitu, yang dibuat secara tradisional. Jadi kayak batik, kayak tenun.
0: Okay, jadi di bidang itu berarti ya?
1: Ya.
0: Nice, okay. Jadi kita udah akan ngasih tahu juga ke teman pro 2 tentang topik kita. Kita bakal ngobrolin tentang colors. Sebenarnya kalau colors gampangnya di bahasa Indonesia warna ya nggak sih?
1: Betul.
0: Dan kalau misalkan Kak Tia sendiri, what's your favorite color?
1: I would say my favorite color is blue, but when it comes to clothes, somehow I have so many white t-shirt instead of blue t-shirt.
0: Okay. Jadi kalau berarti white ya? Apa tadi? Blue and green. Okay, berarti biru dan hijau gitu ya. Mungkin di segmen pertama ini kita bakal belajar noun-nya dulu kali ya. Verb-nya dulu. Berarti kita akan belajar mungkin warna-warna dalam bahasa Inggris tuh ada apa aja. Coba boleh di ini Kak, boleh diurutkan. Asik, apa boleh disebutin?
1: Okay, karena ini masih bulan Agustus ya. Jadi kita coba dari warna bendera Indonesia.
0: Alright.
1: Nah, itu kan ada dua warna tuh. Dua warna, ada merah dan putih.
0: Okay.
1: Merah itu red, red ejaannya. Terus kalau putih itu white.
0: Okay.
1: Terus kalau yang sering kita lihat setiap hari, langit itu blue.
0: Alright. Terus habis itu ada green.
1: Terus, green, pohon-pohon.
0: Hijau
1: ya. Terus matahari,
0: yes,
1: yellow. Ya. Yeah.
0: Gitu ya, berarti ada banyak juga warna yang mungkin teman bro 2 udah tahu juga. Yellow, ada pink tuh. Ternyata bahasa Indonesianya merah muda ya, bukan pink juga ya.
1: Iya, merah muda sebenarnya.
0: Kita udah kebiasaan ngomong pink aja gitu. Okay. Yeah. Terus abis itu ada purple, mungkin ungu. Terus ada orange yang sama nih, sama sama penyebutan kita juga ya, oranye. Ada brown, ada gray, terus ada warna apa lagi ya yang...
1: Ada yang namanya pink tua ya. Jadi itu kalau di bahasa Inggris itu namanya magenta. Tulisannya magenta ya, tapi bacanya magenta.
0: Okay. Terus biasanya kayak kalau kita gabungin nih, misalkan kita ngelihat sesuatu. Di minggu lalu kita udah belajar home objects, classroom objects gitu. Berarti kita bisa gabung tuh, misalnya kita ngelihat laptop dan laptop itu warnanya merah misalkan. Berarti kita tinggal gabung aja tuh. This is a red laptop gitu ya berarti ya.
1: Betul, iya.
0: Oke, terus abis itu kira-kira apa lagi nih? Yang dalam kalimat mungkin.
1: Yang dalam kalimat pendek-pendek aja dulu kali ya.
0: Boleh, boleh.
1: Jadi misalnya motor, motor kan biasa warnanya hitam ya gitu. Hmm. Jadi bisa dibilang the motorbike is black.
0: Ya, yeah, oke. Okay.
1: Gitu, atau bisa black, this is black motorbike.
0: Ya, yeah, oke, okay. Bisa juga. Atau misalkan kalau dari kata adjective gitu ya. My favorite thing is a pink bag. Maybe gitu yeah. Ya Tomo Pro 2. Dan pastinya kita akan tes dulu. Tomo Pro 2 bisa ikutan di 0811 800 105. Sekarang lihat di kelilingnya ada apa. Kalau yang nyetir nanti dulu tunggu parkir ya. Jadi Tomo Pro 2 mungkin di sekelilingnya lagi ada mungkin ada mobil warna merah, atau mungkin ada TV warna putih gitu ya. Bisa langsung ikutan. Ketik langsung sekarang juga di 0811 800 105. Nanti kalau misalkan ada sedikit-sedikit yang harus kita koreksi, nanti kita akan bantu koreksi juga ya. Sekali lagi di 0811 800 105. Jadi jangan kemana-mana dulu. Kita akan tetap di English Corner di sore hari ini.

0: pernah beli arum manis di pasar malam atau yang sering disebut cotton candy? Jajanan manis yang satu ini memang selalu bikin nostalgia. Bentuknya besar, warnanya lucu, tapi begitu masuk mulut langsung lumer. Enak banget. Nah, tapi tahu nggak sih kalau penemu gulali kapas ternyata bukan seorang koki atau penjual jajanan, melainkan dokter gigi. Namanya William James Morrison, seorang dokter gigi asal Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. Nggak cuma itu, William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Yang bikin makin unik, meski berprofesi sebagai dokter gigi yang selalu mengingatkan pasien supaya nggak kebanyakan makan makanan manis, William justru dikenal sebagai pecinta makanan manis. Dari situlah ia ikut menciptakan gulali kapas yang sekarang dikenal di seluruh dunia sebagai cotton candy. Jadi, lain kali kalau kamu lagi menikmati arum manis, ingat ya, jajanan favorit masa kecil ini ternyata diciptakan oleh seorang dokter gigi. Siapa sangka ya?
1: Masukin macet, sabar ya. Masih ada sore ceria yang nemenin kamu.
2: Oke, masih di Solsum FM Pro 2 Jakarta. And we're back on English Corner. Pastinya masih bersama gue, Davi Prada, and also Tia. Dan tadi kita udah sedikit gitu kan, ngasih tahu teman Pro 2 juga tentang all the variant of colors juga yang mungkin bisa buat jadi bahan latihan teman Pro 2 nih. Tadi ada blue, ada pink, ada red, dan segala macam juga ya. Dan tadi kita ngasih tugas nih buat teman Pro 2 yang pengen ikutan di 0811-800-105. Kita review bareng ya, Kak Tia ya.
3: Boleh.
2: Ini udah ada beberapa yang ikutan nih. Nah, langsung aja di kata Raffi. Di Jakarta katanya di depan saya ada orange sofa. Nah, ini oke bener lah ya.
3: Bener.
2: Mungkin kalau misalkan pengen ditambahin e atau n, berarti ditambahinnya n ya, karena ini o.
3: N, ya.
2: Oke, terus abis itu kita lanjut ada Caca. In front of me there is a pink bottle. Bener atau salah?
3: Betul, correct.
2: Yeah. Correct, oke. Terus abis itu ini ada siapa lagi nih? Ada Alia, katanya di depan saya there is a silver chair. Oke, benar. Keren juga ya, chairnya warna silver.
3: Iya, tadi saya juga ngebayanginnya.
2: Mungkin yang itu kali, mungkin yang apa namanya, yang kursi tunggu rumah sakit tuh kan ada
3: ya. Ah, ya pasti itu ya,
2: maybe. Itu ya. Oke. Terus abis itu ada Arga. In front of me there is a red helmet. Oke, boleh. Bener. Ini masih mudah lah ya untuk warna-warna ya. Kita lanjut. Kalau tadi kita udah belajar warna, sekarang kita akan belajar shapes and sizes. Oke. Mungkin boleh sedikit dijelasin dulu kalau shape tuh sebenarnya definisinya apa sih, Kak?
3: Shape itu bentuk.
2: Oke.
3: Artinya iya, bentuk. Jadi kan ada kalau objek atau barang itu kan banyak bentuknya ya, ada kotak, ada kotak persegi, ada kotak segi panjang, ada bulat tuh lingkaran ya. Terus ada apa? Triangle, segitiga, macam-macam.
2: Oke. Terus berarti kita sedikit kasih tahu mungkin kalau bulat atau lingkaran berarti kalau dalam bahasa Inggrisnya
3: bulat, lingkaran itu circle kalau bentuk 2D-nya ya. Jadi kayak kalau gambar 2D yang kayak kita gambar di buku tulis gitu, itu circle. Tapi kalau yang bentuknya kayak bola itu kan 3D ya, bola. Terus kalau di perpustakaan sekolah tuh kan biasa ada globe ya.
2: Oh iya,
3: kan
2: globe.
3: Nah, itu namanya sphere.
2: Oh, sphere. Oke. Terus tadi juga ada persegi. Kalau persegi itu berarti?
3: Persegi itu square.
2: Square, oke. Kalau segitiga?
3: Segitiga itu triangle.
2: Triangle. Terus kalau tadi udah persegi panjang berarti?
3: Persegi panjang, ya. Persegi panjang itu rectangle.
2: Rectangle. Terus ada apa lagi ya? Oval. Oval juga oval ya bahasa Inggrisnya.
3: Oval. Lonjong kalau bahasa Indonesianya.
2: Oh gitu ya? Oh ya, lonjong. Iya. Ya benar. Benar. Gitu ya teman Pro 2. Jadi kalau misalkan kamu main PlayStation pasti udah tahu lah ya. Ada circle, ada triangle, ada square, ada X. X-nya bukan shape ya. Oke, Terus kita juga pastinya bisa mendeskripsikan size. Kalau size tuh mungkin teman berdua sering dengar gitu ya, kalau lagi pengen beli sepatu, lagi pengen beli baju, biasanya ada size-nya tuh. Jadi kalau size itu apa, Kak?
3: Ya, kalau size itu bahasa Indonesianya ukuran ya. Itu terus kalau size itu di dalam bahasa Inggris sendiri ada big itu besar, small itu kecil, okay. Ada heavy itu berat, light itu ringan.
2: Ya. Jadi terus, heavy sama light itu termasuk size juga ya?
3: Iya, kan kayak kalau misalnya petinju gitu kali ya.
2: Iya benar, benar.
3: Heavy championship.
2: Benar, benar. Ada heavy weight, ada light weight. Iya, benar, benar, benar. Dan long, kalau nggak salah long dan short itu juga termasuk size ya?
3: Iya.
2: Oke.
3: Ukuran.
2: Oke, berarti ada big, ada small, ada long, ada short, sama tadi ada heavy, ada light. Oh, berdua. Itu boleh tuh diinget-inget lagi ya. Oke, misalkan kita kasih contoh deh. Mungkin dari Katia dulu mau bikin contoh apa nih? Shape and sizes misalnya. Tadi kalau digabungin sama color misalnya.
3: Oke. So, langsung digabung gitu ya color sama shape-nya ya.
2: Iya, berarti kalau secara urutan kalau enggak salah ya, size plus color plus shape plus object gitu bener ya?
3: Iya, iya.
2: Gitu ya, size, color, shape, object. Misalkan a big blue square box. Nah, gitu ya.
3: Iya.
2: Oke.
3: Okay. Iya. Jadi kayak di depan saya gitu ya, yang di depan mata itu I have a big brown dining table.
2: Oh wow, oke, bisa. Yeah. Terus misalkan di depan saya ada apa ini? Tall black camera. Bisa juga ya.
3: Bisa. Warnanya apa tuh Kak Davi kameranya?
2: Black.
3: Iya, black.
2: Black tall camera. Oke. Mungkin ada lagi laptop. A small blue square notebook gitu misalnya. Yeah. Oke, gitu ya teman berdua. Kita masuk ke apa namanya? Masuk ke latihan lagi ya. Jadi sekarang teman berdua tugasnya adalah bikin size. Aduh, aku lupa lagi tadi urutannya.
3: Size. Ukurannya dulu. Habis dulu. Abis itu bentuknya size itu kan jadi kayak big kayak yep. Tadi kan big habis itu ukur shape-nya apa
2: terus color-nya apa terus objeknya apa
3: ya.
2: Oke, teman berdua langsung aja ikutan di 0811-801-05. Size-nya ukurannya apa, color ukurannya apa, shape bentuknya apa, sama objek apa objeknya. Gitu ya teman berdua, bisa ya. Tadi kalau sebagai contoh tadi ada a big red rectangular box misalnya gitu. Langsung aja di 0811-801-05 buat yang ikutan, yang tadi ikutan juga boleh pastinya ikutan lagi ya. Buat kamu yang pengen nanya, boleh langsung aja di 0811-801-05 dulu. Jadi jangan kemana-mana.
4: Duh, serem banget malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
5: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
6: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Oke, masih pastinya di sore hari ini di English Corner. Dan tadi kita udah ngobrolin juga soal color, shape, and sizes. Pastinya masih bersama Kak Tia. Halo Kak Tia.
1: Halo.
0: Oke, kita bakal baca-bacain dulu ya. Yang di WhatsApp kita bakal balik lagi. Ini ada Nisa yang ikutan sama kita. Kayaknya Nisa lagi dengerinnya di rumah nih. Soalnya dia bilang, big purple rectangular blanket on my bed. Nah, bener gak tuh? Big purple rectangular blanket on my bed. Bener ya?
1: Big purple
0: rectangular blanket on my bed.
1: Ya, itu bisa diperbaiki dengan big rectangular purple.
0: Oh, oke. Okay.
1: Yeah.
0: Big rectangular purple blanket gitu ya. Oke, okay, oke, okay. nice. Tapi gak apa-apa Nisa, aman aja. Oke, okay. Terus habis itu kita lanjut. Ini ada Vina juga. Kalau dia bilangnya there is a small blue round mark on my table, katanya.
1: Small
0: blue round glass on my desk, on my table.
1: Ini a small round blue sih.
0: Oke, okay, small round blue glass on my table gitu berarti yeah. Ya. Oke, it's okay. Berarti tadi urutannya gimana?
1: Jadi ya mungkin tadi ada yang kita salah ucap kali ya yang awal ya.
0: Oke.
1: Jadi sebenarnya sih nggak apa-apa ya kalau kayak kita conversation sehari-hari yes. Gitu kan, itu kan orang juga mengerti ya
0: yeah.
1: Yang kita omongin. Jadi salah-salah sih nggak apa-apa sih. Alright. Gitu.
0: Oke.
1: Cuman yang ini tuh biasa size, mm-hmm. Shape, color. Okay. Jadi ukurannya, bentuknya, warnanya.
0: Oke, okay. Size, shape, dan color ya berarti yeah. Ya. Oke. Enggak apa-apa. Tadi kita sedikit kebalik-balik tapi sebenarnya kalau mengerti mah aman aja ya.
1: Heeh.
0: Oke. Kita bacain lagi enggak apa-apa. Ini juga ada Salsa yang bilang there is a big brown rectangular table beside me. Oke, okay. Ini juga mungkin bisa diperbaiki dengan there is a big rectangular table on beside me gitu ya berarti ya. Gak usah pakai yeah. On lagi. Oke, thank you juga nih buat yang ikutan di WhatsApp di 0811-800-105. Sekarang segmen berikutnya kita bakal ngobrolin tentang apa nih Kak? Kalau tadi shape udah, terus juga color udah, dan size udah. Nah sekarang kita bakal move on ke
1: condition ya.
0: Kondisi.
1: Yeah. Jadi condition ini bisa new, bisa old. New ah. Itu baru, old itu tua.
0: Yes.
1: Terus ya bisa juga condition itu kayak clean and dirty.
0: Oke.
1: Clean itu bersih, dirty itu kotor.
0: Ah, berarti pokoknya kondisi ya.
1: Yeah.
0: Ini bisa nih buat nanya-nanya teman berdua yang mau belanja-belanja di marketplace, nanya gitu ya, gimana kondisinya gitu, tapi pakai bahasa Inggris. Yeah. Oke. Berarti kalau misalkan sebagai contoh nih gimana nih?
1: Iya, yeah, contoh misalnya nih kayak kita habis pulang sekolah apa pulang kantor gitu kan, pakai baju kita terus kan udah kotor tuh bajunya. Yeah. Nah itu kita bisa bilang kayak I have a dirty pink t-shirt kayak gitu.
0: Okay.
1: Karena kotor kan bajunya udah dipakai seharian seperti itu.
0: Bisa.
1: Terus misalnya kita punya sepatu favorit.
0: Oke.
1: Okay. Gitu, tapi udah lama sepatunya tapi tetap jadi sepatu favorit. Jadi bisa dibilang this is my old brown shoes kayak gitu.
0: Oke. Jadi kita jadi tahu gitu ya kondisinya seperti apa gitu. Oke. Misalkan a new phone gitu ya, mungkin buat teman berdua yang punya handphone baru gitu. Oke, berarti udah itu doang ya sebenarnya.
1: Ya gitu aja.
0: Oke, mungkin teman berdua sekarang bisa juga nih langsung bikin contoh lagi sekarang, tapi dengan kondisi kamu bebas mau ngasih tahu apa aja, mungkin kondisi dengan suatu barang tadi ditambah juga shape and sizesnya juga teman pro 2. Terus sekarang nanti di segmen terakhir juga kita buka Q&A, jadi teman pro 2 boleh nanya apapun, mungkin boleh tentang terkait tadi, boleh juga mungkin pertanyaan yang lainnya juga gitu ya teman pro 2. Kita langsung tunggu lagi di 0811 800 105, jadi jangan ke

0: Masih kena macet? Sabar ya. Masih ada suara ceria yang nemenin kamu.
1: Sosim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Still on English Quarter with us both, teman Pro 2, Davey Prada dan juga pastinya Kak Tia.
2: Halo, halo.
1: Alright, so tadi kita melanjutkan gitu ya, teman Pro 2. Tadi yang udah ikutan juga, thank you so much loh. Yang udah ikutan di WhatsApp gitu di 0811-800-105. Tadi kita kasih challenge lagi, mungkin teman Pro 2 bisa ngasih contoh dari conditioning gitu ya. Ini ada Raffi lagi, nih Raffi 3 kali nih ikutan nih, thank you so much ya. Katanya, my sofa is clean. Oke, bener berarti ya.
2: Correct.
1: Terus abis itu, my table is heavy dari salsa.
2: Ya, yeah. Pinter-pinter.
1: Nice, oke. Okay. Terus kalau Nisa, my mug is light. Oh, enteng ya berarti ya?
2: Iya.
1: Oke. Nah itu tuh yang ngebedain kadang ya, light sama light tuh apa? Nah ada dua tuh kan, light enteng sama light lampu.
2: Oh ya, itu biasa di penggunaan kalimatnya sih. Nah, jadi konteks kalimatnya gitu. Misalnya kita mau bilang I have my bag is light. Gak mungkin bilang tasku bercahaya gitu kan.
1: Gak mungkin.
2: Maksudnya kan tasnya ringan gitu.
1: I need some light. Aku butuh enteng gitu. Kayaknya enggak ya. Oke. Dan yang ikutan baru itu aja. Oke, thank you so much. Berarti benar ya buat conditioning. Pastinya tinggal cari barang, terus abis itu dikasih tahu itu kondisinya seperti apa gitu teman Pro 2. Oke, dan sekarang kita akan buka Q&A sedikit nih. Tadi ada yang nanya, ini ada Dimas. Dia nanya, kalau kita sering bingung sebenarnya buat naro adjective dalam sebuah kalimat, ada tips paling gampang nggak buat nginget urutannya? Kadang suka masih bingung nih katanya.
2: Jujur dulu awal-awal belajar bahasa Inggris juga saya agak belibet ya sama grammar. Tata bahasa Inggris kan beda, bahkan dalam tata bahasa Inggris saja itu mereka pakainya pun keterangannya pakai bahasa Inggris ya. Jadi saya sebenarnya juga banyak salah dulu, cuman masing-masing orang kan punya caranya masing-masing untuk belajar ya gitu. Kalau saya dari dulu saya baca buku, dengerin musik bahasa Inggris. Bukunya nggak usah yang berat-berat gitu, misal kayak buku anak-anak aja kan, apalagi suka ada pameran buku kan, beli yang buku anak-anak dalam bahasa Inggris itu kan masih
1: bisa tuh ya.
2: Satu yang pelajar basic bahasa Inggrisnya. Nah dari situ nanti semakin kita berlatih, semakin otak tuh merekam cara menghafalnya yang paling mudah gitu. Karena kan masing-masing orang beda ya cara belajar.
1: Jadi bisa tadi baca buku, nonton YouTube juga bisa, dengerin lagu gitu. Diinget-inget aja mungkin kalimatnya apa gitu-gitu ya. Oke,

0: Terus abis itu kita move on ke Bimo. Ini kata Bimo, ada gak sih buat kalau misalkan kita latihan sendiri kalau pengen ingetin nama-nama benda gitu-gitu sih? Bisa sih ya. Mungkin cara paling gampang, misalkan kita ngelihat sesuatu terus Google bahasa Inggrisnya apa gitu, bisa juga ya?
1: Iya bisa, apalagi kan zaman sekarang udah enak ya, udah handphone udah langsung nyambung ke internet kan.
0: Iya
1: gitu
0: sih.
1: misalnya lagi di kantor apa di sekolah, buat yang masih sekolah kan di depan, maksudnya di meja gitu kan pasti udah ada botol minum,
0: Iya.
1: ada pensil, ada pulpen, ada penghapus. Nah itu sambil dihafalin aja, karena kan tiap hari ngeliat, jadi otomatis kan pasti lama-lama familiar, lama-lama hafal. Kalau nggak tahu, kalau zaman dulu sih belum ada Google Translate ya, zaman saya kecil, jadi harus pakai
0: Harus pakai kamus.
1: pakai kamus ya. Kalau sekarang tinggal bisa tanya Google, bahasa Inggrisnya kotak pensil gitu apa sih gitu, nanti kan kasih tahu. Oh jadi bisa ingat, oh iya kotak pensil tuh pensil case
0: Iya
1: gitu,
0: iya iya.
1: lama hafal.
0: Jadi emang emang berproses lah gitu ya. Jadi
1: Iya.
0: nggak bisa langsung bisa gitu.
1: Iya.
0: Oke, ini juga sebenarnya kadang kalau misalkan buka lagi Instagram atau TikTok, nah itu juga suka susah gitu untuk ngerti bahasa Inggrisnya gitu. Tapi bisa juga buat media buat belajar katanya. Iya benar-benar juga, benar juga. Benar juga. Oke. Oke, ini satu pertanyaannya menurutku bagus, tapi ini nggak ada hubungannya sih sama apa namanya kita hari ini, tapi nggak apa-apa. Kapan kita harus menggunakan is dan kapan menggunakan are? Oke, dalam mendeskripsikan benda. Oke, good question. Ini siapa nih namanya nih? No name lagi, nggak ada namanya. Nomor telepon adanya, jangan disebut. Oke, gimana Katia? Bedain is sama are boleh?
1: Iya. Kan kayak kalau nggak salah sesi yang minggu lalu ya, yeah,
0: betul,
1: sama Kak Anas ya udah,
0: yes,
1: pernah dibahas yang singular, yeah, yang bendanya cuma satu, dan plural yang bendanya lebih dari satu gitu. Jadi misalnya kayak itu warna tasnya apa sih gitu, tapi tasnya cuma satu tas tuh,
0: nanti is.
1: Jadi the bag is pink.
0: Ah,
1: gitu.
0: Oke.
1: Tapi kalau misalnya apa tasnya ada banyak, ada lebih dari satu gitu kan, itu tas-tasnya warna apa sih? Gitu. Kita bisa jawab, oh, the bags are blue.
0: Ya, oke, gitu. Jadi gitu. Jadi tinggal digabung aja ya, yang singular sama plural, yeah, sama shape and sizes color yang hari ini kita belajar juga gitu.
1: Iya.
0: Yeah. Oke. Okay. Yeah. Oke, kayaknya itu aja sih. Kayaknya semua materi sudah kita berikan. Kita udah belajar juga di hari ini. Tuh Pro 2 juga udah banyak yang ngerti juga. So, that was it for today. Tuh Pro 2. Yeay.
1: Thank you.
0: Mungkin Katia ada yang mau disampaikan, mungkin tips-tips atau apa? Bebas.
1: Tips-tipsnya sih jangan takut salah kalau lagi belajar bahasa ya gitu, gimana pun kan ini bukan bahasa kita, tapi yang penting terus latihan, salah-salah nggak apa-apa, karena native, maksudnya orang native tuh orang bulenya gitu, mereka pun juga otomatis kalau ngomong dengan orang yang bahasa aslinya bukan bahasa Inggris tuh pasti mereka lebih attention gitu. Jadi nggak apa-apa salah-salah, tubruk aja, yang penting pede dulu, karena dari pengalaman saya percuma kalau misalnya oh ya grammarnya bagus nih kalau ujian 100-100, tapi okay, giliran ngomong
0: Gak berani gitu-gitu ya.
1: Oke. Okay.
0: Jadi emang harus sering-sering latihan ya.
1: Latihan.
0: Oke, Katia, thank you so much for today.
1: Thank you for having me. Yeah.
0: Thank you so much for the knowledge juga. Semoga ini bermanfaat buat kita semua ya, sama teman Pro 2 juga. Alright. So, okay, kalau gitu teman Pro 2, see you next Friday on the next English Corner, pastinya dengan materi-materi lagi yang berikutnya yang mungkin kita akan belajar yang lebih interesting lagi. Kalau gitu jangan kemana-mana, karena abis ini juga masih sore ceria bersama gue Davi Prada, nemenin lo update-update info apa aja yang masih update. Sekali lagi thank you Katia. Bye-bye Katia.
1: Thank you, bye.
0: Alright, so English Corner, jangan kemana-mana, tetap di Salsim FM Pro 2 Jakarta.
2: Kamu baru saja mengikuti English Corner. Sampai ketemu lagi minggu depan ya.

Sosial FM Pro 2 Jakarta, tempat terbaik kamu untuk Pro 2. Sekarang di jam 5 sore. Tadi habis seru-seruan pastinya di English Corner, dan sekarang udah di jam 5. Kita lanjut ya, abis ini gue masih bakal infoin untuk Pro 2. Kira-kira ini tentang salah satu penyanyi, yaitu adalah Post Malone, yang katanya tuh bakal postpone semua jadwal turnya. Wah, kenapa ya kira-kira setelah yang satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana.

Salam semuanya, Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Davey Prada masih nemenin kamu pastinya di sore hari ini ya. Tadi gue udah spill sedikit, kita bakal ngebahas tentang apa? Kita pengen bahas tentang Post Malone yang katanya baru aja ngenunda atau postpone semua jadwal Asia Tour-nya, teman Pro 2. Waduh. Dan pastinya ini juga termasuk beberapa negara kayak Singapura, Malaysia, Manila, Hong Kong, Bangkok, Kaohsiung, Seoul, sama Tokyo, teman Pro 2. Dan ini udah diupdate juga sama promotornya, yaitu adalah livenation.ny. Dan dia bilang pokoknya di postpone, teman Pro 2, mau yang di Singapura, Malaysia, Manila, pokoknya semuanya lah gitu ya, teman Pro 2. Aduh. Dan banyak juga mungkin yang sedih dan kecewa gara-gara banyak juga teman gue yang udah beli juga, teman Pro 2, udah ambil cuti lah, udah beli tiketnya. Wah, dan ini nggak tahu sih gara-gara apa, teman Pro 2, mungkin nanti gue bisa update lagi ya kalau udah ketahuan penyebabnya apa gitu, teman Pro 2. Waduh, ada nggak nih yang udah beli juga, teman Pro 2? Coba kasih tahu gue di 0811 800 105 ya, teman Pro 2.

0: Aku benar-benar gak bisa konsentrasi buat belajar. Tugas-tugas numpuk, tapi tiap coba belajar, pikiranku selalu ngayang.
1: Aku juga pernah ngerasain, tapi aku ada nih beberapa tips yang bisa bikin kamu fokus.
0: Wah, mau dong, Nes.
1: So, first, coba buat daftar belajar yang teratur. Misalnya, 1 jam belajar, lalu istirahat 10 menit. Itu bisa bikin pikiranmu tetap fresh.
0: Kedengarannya sih masuk akal ya, Nes. Tapi kadang tuh aku masih aja suka kegoda buat buka sosmed.
1: Waduh, Gus. Coba matikan notifikasi di ponselmu saat belajar. Atau simpan ponsel di tempat yang jauh dari jangkauan.
0: Terus apa lagi, Nes?
1: Buat daftar tugas. Nah, tuliskan semua yang perlu kamu kerjakan, lalu prioritaskan. Mulai dari yang paling mudah atau yang paling penting. Terus, coba untuk belajar di tempat yang tenang. Mungkin di perpustakaan atau di sudut kelas yang sepi, biar kamu lebih fokus. Terakhir, jangan lupa untuk istirahat dan berolahraga sedikit. Otak juga butuh refreshing loh.
0: Aku juga mau coba deh.
1: Good, I'm sure you can do it.
0: Thank you ya, Nes.

Salsum FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Weekend-weekend kayak gini ngapain nih teman Pro 2? Coba kasih tahu gue ya, apa aktivitas lo besok, rencananya ngapain? Mungkin akan nonton gitu ya, film-film lama, atau mungkin film-film baru juga, film-film superhero yang rewatch-rewatch gitu ya teman Pro 2, mungkin bisa dari DC atau Marvel. Tapi kalau ngomongin DC, ini ada salah satu info yang gue gak tahu lo seneng atau enggak teman Pro 2, atau jangan-jangan sedih juga ya. Yaitu adalah Gal Gadot, yang katanya udah siap ngelepas perannya sebagai Wonder Woman. Dan sebenarnya dia bilang kalau sampai sekarang belum ada dapat kabar lagi atau bahkan diajak gitu kemungkinan kembali menjadi si Diana Prince atau Wonder Woman teman berdua. Soalnya nanti kan DC Universe bakal ada garapan baru ya dari James Gunn yang dulu tuh bikin Guardian of Galaxy, dan dia juga belum dikontak lagi tuh teman berdua. Nah, tapi DC Studio sebenarnya lagi menyiapkan versi terbaru Wonder Woman untuk DCU, tapi belum diumumin siapa yang bakal jadi Diana atau Wonder Woman-nya gitu ya. Pokoknya Gadot juga bilang katanya nitip doa baik-baik aja lah untuk aktris gitu ya. Bukan baik-baik aja kayak ancaman, bukan. Maksudnya doa baik aja buat aktris yang nantinya dapat kesempatan buat nerusin peran tersebut gitu teman berdua. Nah, kira-kira kalau misalkan yang cocok lagi buat meranin Wonder Woman siapa ya teman berdua? Coba kasih tahu gue di 0811 800 105.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sosmed FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kabut Pro 2. Sebentar lagi kan move on ke jam 6 ya teman Pro 2. Dan di jam 6 gue pengen ngomongin tentang GTA 6 yang udah ngerilis extended look-nya di Netflix. Dan gue udah nonton 26 menit. Ih, seru banget deh. Asli. Nanti kita bakal kupas tuntas lah ya jam 6 ya teman Pro 2. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Sosmed FM Pro 2 Jakarta karena ini bakal seru banget sih.

0: sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Sosma FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, jangan lupa sholat maghrib ya. Buat kamu yang sholat maghrib. Anyway, sekarang udah di jam 6 sore. Kamu pasti udah cabut dong dari kantor. Dan on the way kemana nih? Ke rumah atau nongkrong dulu? Tapi kalau langsung ke rumah pengen main game, well, menurut gue, saran gue sekarang nongkrong dulu. Nanti kalau udah GTA 6 keluar, baru kita pulang dan main game gitu sepuasnya ya. Dan kemarin 27 Agustus, sebenarnya tadi malam sih, jam 12 malam kalau nggak salah rilisnya gitu ya. Jadi extended look dari GTA 6, official resmi dari Rockstar-nya, teman bro 2, yang nunjukin video gameplay-nya Jason Duval sama Lacia, teman bro 2, yaitu juga detail-detail Vice City yang benar-benar keren banget, realistis banget. Terus abis itu interaksi NPC yang gokil. Terus juga ada balapan. Terus Jason bisa main basket. Ada diving yang keren banget. Pokoknya cerita-cerita dan story-storynya yang sedikit ngelihat kita gimana GTA 6 gitu. Meskipun kemarin udah sempat klik, cuman ya gak seru lah. Leaknya udah seruan ini. Ini officialnya teman bro 2. Pokoknya seru banget. Dan lo udah nonton belum? Coba kasih tahu gue ya di 0811 800 105. Gimana menurut kamu GTA 6?

Teman Pro 2, pernah nggak kamu masuk kamar buat ngambil sesuatu, tapi begitu sampai malah bengong dan mikir, tadi mau ngapain ya? Tenang, kalian nggak sendirian kok. Banyak orang ngalamin hal yang sama, dan fenomena ini punya penjelasan ilmiah yang disebut doorway effect atau efek pintu. Sederhananya, efek ini terjadi saat otak kesulitan mengingat tujuan awal setelah kita berpindah dari satu ruangan ke ruangan lain. Ketika masuk tempat baru, otak tuh fokus memproses informasi sekitar, seperti suasana dan benda-benda di ruangan tersebut, sehingga ingatan tentang misi awal bisa terlupakan sementara. Hal ini nggak hanya terjadi saat masuk kamar, tapi juga ketika kita pindah ke dapur misalnya, atau ruang kerja, atau tempat-tempat lain. Kalau tiba-tiba lupa, coba kembali ke tempat sebelumnya, karena lingkungan yang sama bisa membantu otak untuk mengingat kembali. Jadi, kalau mendadak blank setelah masuk ruangan, bukan berarti kalian makin pelupa ya. Bisa jadi, itu hanya cara unik otak dalam mengatur informasi.

Langsung FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih sama Davey Prada nemenin kamu di sore hari ini ya teman Pro 2. Buat kamu MCU fans, mana suaranya nih yang lagi yang nungguin banget Avenger terbaru ya, Doomsday yang bakal rilis di nanti Desember. Ini pastinya akan senang nih kalau gue bacain salah satu info ini. Di mana Jeremy Renner, yaitu adalah Hawkeye ya, aktor di balik Hawkeye. Dia kan waktu itu udah pensiun gitu ya, digantiin sama siapa tuh gue lupa deh, Hawkeye juga, pokoknya yang cewek. Nah, tapi dia tuh akan, dia baru aja mengisyaratkan untuk comeback lagi meranin Hawkeye, teman Pro 2. Ih, keren banget deh. Jadi dia tuh nge-story-in kostumnya gitu, warnanya hitam, magenta atau ungu gitu, terus abis itu hitam. Pokoknya ini adalah seragamnya Hawkeye lah gitu, teman Pro 2. Emang sebenarnya sebelumnya tuh sempat beredar kalau Jeremy Renner nolak tawaran season keduanya Hawkeye gitu. Tapi kayaknya mungkin ini dikasih negosiasi gaji yang oke gitu. Dan menurut kamu gimana nih, Jeremy Renner balik lagi jadi Clint Barton atau Hawkeye? Menurut lo oke atau enggak? Kasih tahu gue di 0811 800 105 ya.

0: malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Halo semuanya, Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih sama Davi Prada. Teman Pro 2 besok kan weekend ya, kira-kira jalan-jalan kemana ya? Mau ke Dufan, oke. Taman Mini oke, buat olahraga. Minggu lalu gue kesana, sepedahan juga oke. Terus abis itu jalan-jalan kemana lagi ya? Mungkin ini ada salah satu orang kaya yang pasti lo udah tahu gitu, yang punya Twitter atau X, yaitu adalah Elon Musk, yang kayaknya bosen gitu, nggak ada taman bermain di mana, di sana juga nggak ada. Soalnya dia pengen bilang, katanya dia pengen bikin Jurassic Park tapi di dunia nyata, teman Pro 2. Waduh. Dan dia bilang pokoknya itu disampaikan Max Hodak, co-founder dari Neuralink. Dia bilang kalau manusia secara teori bisa merekayasa spesies baru merupai dinosaurus. Dan Musk sendiri, Elon Musk, bilang pernah mau menunjukkan ketertarikannya pada teknologi de-extinction ini, termasuk gagasan menghidupkan kembali hewan purba. Waduh. Serem teman Bro 2 ya. Tapi katanya jangan berharap juga T-Rex benar-benar berkeliaran lagi. Soalnya DNA dinosaurus asli itu udah lama hancur. Jadi mungkin dilakuinnya adalah merekayasa hewan modern untuk berhasil menghasilkan spesies dengan karakteristik yang mirip dinosaurus, gitu doang. Cuman gak tahu nih, kalau tiba-tiba Elon Musk berhasil kan duitnya banyak ya. Rada scary juga sih. Kalau Jurassic Park ada di dunia nyata, lo mau datang gak tuh mau berdua? Coba kasih tahu gue ya, 0811 800 105.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Salsum FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, thank you so much udah ngebolehin gue nemenin lo dari jam 3 sore tadi. Dan pastinya abis ini digantiin sama penyiar favorit kamu yang lainnya ya, sama Edith. Nah kalau gitu, thank you so much. Abis ini juga ada MLC, kira-kira siapa ya artisnya, lo bisa kepoin Instagram kita di @pro2fmjkt. Kalau gitu, nama gue Dave Prada, cabut dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Selamat malam teman Pro 2, waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang pertama datang dari album soundtrack film animasi K-pop Demon Hunters. Ia mencatatkan prestasi gemilang dengan memimpin tangga lagu Billboard Top Soundtrack selama 57 minggu. Pencapaian ini mendekati rekor terlama sepanjang sejarah yang saat ini dipegang oleh soundtrack film Moana dengan raihan 62 minggu di posisi puncak. Album tersebut memuat lagu Hits Golden dari grup Hunter X yang sebelumnya juga meraih penghargaan di Oscar dan juga Grammy Awards.
1: Info Pro 2.
0: Cat's Eye membatalkan penampilannya di eventnya Olivia Rodrigo yaitu Daisy Chain Fields Festival setelah Megan saat ini dikabarkan sedang dalam masa untuk pemulihan akibat pergelangan kakinya yang tergilir. Cat's Eye saat ini akan tampil dengan formasi 3 member menjelang tour dunianya.
1: Info Pro 2.
0: Zara Larsson menolak pencalonan Grammy untuk kategori artis baru terbaik, di mana Zara Larsson menolak gagasan tersebut di Grammy Awards menyusul kesuksesan besar yang diraihnya melalui album studio kelimanya, Midnight Sun. Dalam wawancara terbaru dengan majalah Perfect, Larsson mengungkapkan bahwa label lamanya sempat membahas rencana untuk mencalonkannya dalam kategori tersebut, namun ia langsung menolak usulan tersebut.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

Indonesia. Ini dia Music Live Chat. Hai hai hai, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Yang malam hari ini masih dipandu sama gue tentunya Edi Tamah, nemenin lo selama 1 jam ke depan. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya ya. Dan di malam hari ini gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama seseorang yang baru aja ngerilis single terbarunya nih teman Pro 2. Yes, gue bakal ngobrol barengan sama Yesil Trivena teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pingin bertanya-tanya, pingin absen aja mungkin, segera say hi, boleh banget teman Pro 2. Lo langsung bisa aja drop di live chat YouTube RRT Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05. Alright, pastiin buat kamu berada di tempat ternyaman lo buat dengerin obrolan gue sama Yesil di 1 jam ke depan ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Gue masih nemenin lo, Edi Tama, di malam hari ini. Dan gue udah gak sendirian malam hari ini, karena gue udah ditemenin sama seorang wanita yang menemani malam Sabtu ini ya. Ada Yesiel. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Gue panggil Yesi aja boleh ya?
1: Boleh banget.
0: Ya, biar lebih akrab aja gitu.
1: Oke,
0: kan.
1: Selamat malam dunia.
0: Alright. Gimana kabarnya, Yesi?
1: All good.
0: All good
1: baik
0: ya.
1: Sekali. Ini luar biasa.
0: Seru. Ini hari ini udah ngapain aja nih? Malam hari ini kok masih energinya kayaknya masih ada banget gitu.
1: Sejujurnya sih dari tadi ngirit-ngirit energi ya.
0: Gua udah hemat ya.
1: Gua sampai pasang status di WhatsApp gue lagi irit-irit energi. Tolong ibu-ibu jangan kirim hoax-hoax ya.
0: Benar. Iya sih, benar-benar. Kadang-kadang berita-berita yang kayaknya enggak deh, agak hoax
1: iya
0: gitu kan.
1: Kan?
0: Kayak nguras energi banget sih.
1: Bener.
0: Bikin kesel sendiri jadinya.
1: Betul, apalagi ya beritanya enggak benar dan kebanyakan ya AI gitu.
0: Benar.
1: Gitu,
0: kan? Iya sih, di zaman sekarang tuh agak-agak harus apa ya, kayak selektif lah membaca
1: yes
0: berita. Kita harus benar-benar check and recheck gitu kan.
1: Yes.
0: Benar. Tapi gimana kesibukan akhir-akhir ini? Ya sih lagi sibuk apa nih? Sibuk bertualang ke alam enggak?
1: Betul.
0: Oh iya. Lagi sering jalan-jalan.
1: Aku kemarin habis pulang dari Malaysia.
0: Wow. Kemana aja tuh di Malaysia?
1: Ke Penang, Langkawi, terus
0: berapa
1: ke kota
0: hari?
1: Ke kota baru juga. 4 hari sih sayang.
0: 4 hari.
1: Ya.
0: Iya.
1: Kayaknya sih sebulan.
0: Wow.
1: Boleh enggak?
0: Kok lama?
1: Lama ya.
0: Kok lama gitu kan. Oke, berarti emang lagi liburan aja tuh kemarin ke Malaysia tuh.
1: Benar banget.
0: Oke, apa hal yang menarik yang lo temuin di Malaysia ketika kemarin liburan 4 hari?
1: Banyak
0: tuh
1: sih ya, kayak membuka peta baru sih sebenarnya.
0: Oke. Berarti itu pertama kali lo ke Malaysia atau
1: kedua kalinya?
0: Oh, kedua
1: karena
0: kali.
1: Yang pertama kali waktu itu aku ke Kota Baru, Kelantan. Itu juga sebenarnya aku suka, lagi seneng banget ketemu sama teman-teman baru sih.
0: Okay.
1: Karena aku introvert banget.
0: Oh iya, really?
1: Iya lagi.
0: Wow, jujur gue iya lagi.
1: Iya,
0: gue introvert, serius.
1: Tapi gak kelihatan ya.
0: Mode kerja aja. Mode kerja aja.
1: Bener sih.
0: Iya kan?
1: Benar.
0: Tapi gimana maksudnya sebagai introvert ke tempat yang baru, tadi kan buka map baru lah ya.
1: Betul.
0: Istilahnya lah ya. Dan lu ketemu orang-orang yang ya sebelumnya mungkin di pikiran lu juga gak akan ada dia gitu kan. Gimana rasanya? Lu anxious gitu gak sih?
1: Wah,
0: ke tempat baru?
1: Sebenarnya awal-awal ya kalau pas aku ketemu sama mereka, teman-teman baru, kayak di pikiran gue tuh kayak gimana ya caranya berkenalan, kayak
0: yes
1: kalau dulu kan kayak hai leh kenal gak kalau sekarang
0: Mafamifa.
1: Kalau sekarang tuh kayak agak-agak aneh gitu.
0: Iya
1: ya
0: sih,
1: terus gue kayak gue harus gimana nih ngomong apa nih, kayak hai kak namanya siapa, kan aneh.
0: Iya sih, jujur aneh sih sekarang.
1: Iya
0: ya
1: kan?
0: Entah kenapa ya. Terus akhirnya gimana tuh cara berkenalan atau mungkin ngobrol lah pertama kali sama strangers?
1: Oke, okay, jadi gue belajar untuk mendengarkan mereka dulu.
0: Oke. Okay.
1: Jangan ngomongin kita dulu gitu.
0: Iya,
1: kalau
0: iya,
1: bisa
0: iya,
1: ya kita belajar merendah lah. Gitu.
0: Benar.
1: Kalau kita meninggi nanti kalah sama pesawat.
0: Ah, itu dia. Masih ada yang lebih tinggi dari lo, pesawat lo.
1: Bener kan?
0: Bener. Oke, jadi kayak dengerin orang dulu.
1: Betul.
0: Ngomong apa. Kita ngikutin dulu lah ya, mungkin bahasanya,
1: flow-nya kayak gimana.
0: Oke, okay, barulah mulai. Kalau emang dia udah terbuka, mulai kita ceritain diri kita. Itu ya berarti ya caranya.
1: Betul, cuman ya menceritakan diri kita juga gak yang terlalu oversharing gitu loh.
0: Bener.
1: Gak semua orang suka loh dengerin orang lain sebenarnya.
0: Yes.
1: Ya
0: Bener. Iya, apalagi mungkin ya kita tahu lah ya, mungkin maksudnya kalau kita ketemu sama orang, kalau obrolan basa-basi kan pasti paham banget sebenarnya kita berdua gitu kan.
1: Bener.
0: Cuman kayak ya udah ini kan konvo starter lah ya.
1: Bener.
0: Gitu kan.
1: Jadi kayak oh gimana kak kemarin jalan-jalan sama siapa aja, gitu-gitu loh.
0: Iya.
1: Kayak kita banyak menggali mereka gitu.
0: Iya, benar sih, itu dia sih. Tapi gimana ketika lo energi lo udah habis, apa yang lo lakuin sebagai introvert? Buat nge-recharge lagi tuh ngapain?
1: Orang tuh beda-beda ya.
0: Nge-recharge
1: tuh beda-beda. Kalau gue sih lebih ke di kalau gue di mobil, terus gue buka atap. Bukan buka
0: atap. Iya, buka atap itu ya.
1: Iya, itu. Terus gue ngeliatin lampu-lampu yang lewat gitu sambil gue denger lagu.
0: Oh wow.
1: Iya.
0: Oke.
1: Gue suka lagu meditasi gitu loh. Musik sih ya.
0: Iya. Oh, musik meditasi.
1: Tung-tung.
0: Oh really?
1: lagu-lagu spa.
0: Iya, paham.
1: Atau orkestra, gue suka.
0: Oh, gue sih tidur ya, lebih ke tidur abis itu ya, iya, dengerin itu ya.
1: Kayak ngelamun gitu, kayak kenapa hidup gue kayak gini.
0: Aduh, mulai tuh pikiran yang gak malah muncul tuh.
1: Jadi sedih ya.
0: Jadi sedih, bener-bener. Okay, berarti kayak ya menikmati apa ya, momen aja kali bener. Ya. Lebih ke itu ya buat recharge-nya. Wow.
1: Ya bersyukur dengan apa yang hari ini sudah terjadi.
0: Bener-bener.
1: Ya abis gimana ya?
0: Iya sih, bener. Maksudnya di era sekarang, maksudnya sebisa mungkin kita harus berpikiran positif. Kita melihat sesuatu juga dari sisi positifnya gitu. Betul. Kan. Kayak kalau negatif mulu capek gak sih?
1: Iya kan?
0: Iya, bener. Bener-bener. Tapi kalau ngomongin soal meditasi, ini juga menarik nih.
1: Yes.
0: Karena apa ya, kalau gue baca sih ya, ini dari intelnya gue.
1: Cila.
0: Biar keren aja gitu loh. Padahal gue aja yang baca gitu kan.
1: Gak apa-apa dong.
0: Gak apa-apa, biar keren aja gitu
1: biar
0: kan.
1: Biar keren.
0: Karena lagu yang baru ini, single yang terbaru ini juga hasil dari apa nih, kayak... apa ya, kayak liburan atau melarikan diri dalam tanda kutip gitu ya.
1: Betul.
0: Benar ya?
1: Benar.
0: Gimana tuh ceritanya akhirnya bisa apa tercipta lagu apa judulnya?
1: Wahai Samudra.
0: Ah, itu dia. Asik. Apa judulnya sekali lagi?
1: perlu 2 kali 3 kali ya? Ayo aja gue.
0: Ya, gue iseng aja.
1: Enggak apa-apa, yang penting abis ini ada donat gitu.
0: Aduh.
1: Ya.
0: Aduh. Sini mau risa nabil lo. Oke, Wahai Samudra nih.
1: Yes.
0: Gimana ceritanya akhirnya bisa ada lagu Wahai Samudra ini?
1: Okay, itu lagu iseng sebenarnya, fun fact-nya.
0: Oh, okay. Okay,
1: dan gue sebenarnya nggak kepikiran mau bikin lagu itu.
0: Terus akhirnya bisa jadi lagu ini?
1: Iya, karena gue cuman ke kafe di Sentul.
0: Okay.
1: Uh-huh. Terus dia tuh kafe tuh ada sungai gitu.
0: Oh ya?
1: Mm-hmm.
0: Wow. Okay.
1: Terus gue mencoba berani gitu kayak gue mau nyemplung ah. Bukan nyemplung semua ya.
0: Aduh. Kok bayangan gue kayak intrusive thoughts banget nih, nyemplung nih.
1: Iya ya.
0: Gue nyemplung gak ya?
1: Boleh gak ya gitu. Terus gue kayak nyobain, gue mau duduk di sungai gitu kan, kayak jiwa petualang ya.
0: Asik.
1: Padahal newbie juga sih, gue nyoba-nyoba.
0: Oke.
1: Oke, okay, terus akhirnya gue kayak gue minta sama mbaknya waktu itu.
0: Minta izin ya.
1: Mbak, bukan. Mbak, okay. Boleh minta kertas enggak?
0: Oh, oke.
1: Okay. Mbak, ada kertas enggak gitu. Tiba-tiba si mbaknya itu ngasih kertas bond.
0: Oke. Okay.
1: Ya iyalah ya, dia enggak dia punya kertas
0: iya
1: apa
0: sih,
1: lagi?
0: Bener. Masa punya kertas A4 dikira fotokopian. Oke.
1: Okay. Nah, terus dia kasih kertas bond. Jadi ya udah, ada pulpen enggak? Pinjam pulpen dia gitu okay. kan. Terus gue kepikiran, aku ada kertas, aku mau bikin lagu sekarang.
0: Oh wow.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Kayak tiba-tiba aja gitu. Dan sebenarnya gue tuh sinestesia.
0: Apa itu?
1: Mas, aku bisa ngelihat nada dari apa yang aku lihat. Di sini juga bisa aku bisa ngelihat warnanya gitu.
0: Contohnya deh, contohnya.
1: Ya kalau sini kan warna biru,
0: benar.
1: Manis gitu ya.
0: Berarti?
1: Ya gitu, berarti gue bisa bikin lagu tentang hal itu. Gitu.
0: Oh wow. Itu

0: kufikirkan. Okay. Manis dirimu di hadapanku.
1: Nah,
2: wow.
1: Itu.
2: Ya itu wow. On the spot tuh barusan.
1: Iya, benar. Oh, wow. Berarti apa ya, secara berpikirnya udah langsung klik gitu ya. Menjadi sebuah lagu berarti.
2: Sebenarnya gue enggak butuh kertas sih, sejujurnya. Itu cuman kayak ya barangkali gue lupa ya.
1: Iya, benar sih. Mm-hmm. Benar. Oke, jadi kayak kertas sebenarnya kayak ya udah buat nyatet apa yang tadi kepikiran atau dinyanyikan. Bener. Gitu ya.
2: Gue ngeliat ambience kan, ngeliat dulu nih. Oh ya udah gue kontenin lah sekalian. Ya barangkali kan. Ya istilahnya biar teman-teman yang nonton tuh ngeliat prosesnya.
1: Oh,
2: jadi biar gak dikira lagu AI. Iya dong.
1: Bener, kan? Gak salah.
2: Karena ada yang komen, guys, ini lagu original.
1: Oke.
2: Okay. Iya kan?
1: Oh wow, berarti banyak orang juga mikir kalau lagu ini sebenarnya kayak AI, mereka pikirnya ya.
2: Ya takutnya.
1: Iya sih,
2: ya
1: bener
2: kan?
1: Sih.
2: Kita kan harus fair aja, gitu, terbuka. Yang terbuka tuh lebih enak.
1: Betul.
2: Yang dibohong-bohongi gitu.
1: Oh wow, berarti proses ciptain lagu ini cukup cepat berarti ya?
2: Cepet kok, cuman 10 menit mungkin.
1: Wow, langsung jadi satu lagu.
2: Langsung jadi.
1: Gokil. Gue bingung sih sama orang-orang yang secepat itu bikin lagu tuh gimana caranya gitu kan.
2: Dan di TikTok sekarang puji Tuhan udah 10.200.
1: Gokil.
2: Prosesnya ya.
1: Iya.
2: Mereka sebenarnya tertarik sekali sama prosesnya.
1: Oh oke. Okay.
2: Gitu.
1: Oke.
2: Okay. Aku seneng sih. Seneng maksudnya mereka positif gitu ya.
1: Menerimanya ya, gitu
2: menerimanya.
1: Ya.
2: Dan sebenarnya pesan aku sih gak muluk-muluk ya. Gak perlu viral, yang penting mereka dengar, tenang.
1: Yes. Mm-hmm.
2: Senang gitu dengan karya aku. Ya udah, that's all gitu.
1: Iya,
2: udah cukup lah.
1: Benar.
2: Manis aja gitu.
1: Asik. Oke, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Yesi. Jadi kita bakal ngobrolin single terbarunya ya, Wahai Samudra. Jadi buat kamu teman Pro2 yang pingin tanya-nanya, pingin say hi juga boleh banget. Langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat ke WhatsAppnya Pro2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, kalau gitu gue nanti bakal balik lagi bareng sama Yesi. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Yeah.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan gue masih barengan sama Yesi. Tadi kita udah nge-spill ya soal single terbarunya yang berjudul Wahai Samudra. Berjudul
1: Wahai Samudra.
0: Ah, itu dia. Gue lupa.
1: Lo ngerjain gue ya. Gue tahu sih.
0: Ya, tiba-tiba otak jahilnya nyala lagi gitu kan. Awalnya gue udah lupa.
1: Ya nggak apa-apa, makasih.
0: Alright. Tadi kita sempet sempet ngobrol gitu kan. Gue lupa sih obrol ini ada di on air tadi atau enggak ya. Karena awalnya lagu ini adalah penggalannya ada di TikTok doang.
1: Iya.
0: Belum, itu bahkan belum dirilis gitu.
1: Iya, benar. Iya kan. Bener-bener itu berarti yang kayak saat itu juga gue post rare banget ya. Masih bener-bener mentah banget gitu sampai kayak. Bener-bener mentah deh.
0: Ya, tapi apa maksudnya? Kan tadi cerita kan, ini dibikin di sebuah kafe di Sentul.
1: Yes.
0: Ketika lo duduk di atas batu, minta kertas, minta pulpen, nulis.
1: Betul.
0: Nah, alasan pertama yang akhirnya si video itu diupload tuh apa sebenarnya? Iseng aja.
1: Iseng.
0: Oke.
1: Ya udah. Ya just konten aja gitu. Aku bikin konten. Ya biar, maksudnya biar si kafe ini juga aku kan cantumin tempatnya.
0: Oke.
1: Enggak juga sih waktu itu, karena aku pikir ya udah yang video itu dulu, baru aku main konten yang tempatnya.
0: Oke.
1: Itu karena aku konten kafe dulunya.
0: Oke. Oh, itu sebenarnya
1: 2 tahun gitu.
0: Itu sebenarnya lagi kunjungan buat konten kafe.
1: Iya, jujur. Iya. Mana mobil gue gak bisa naik lagi. Se-effort itu loh gue kesitu.
0: Gokil. Terus gimana akhirnya dijemput atau gimana tuh?
1: Ya gue jalan ya. Wow. Ya pokoknya gue.
0: Wah, itu effort banget sih, jujur.
1: Jujur, tapi kan gak tahu kan. Gue gak nge-shoot kan gak setiap semuanya gue kontenin.
0: Iya,
1: coy.
0: Okay. Itu BTS lagi tuh. Fun fact ya.
1: Fun fact.
0: Hashtag
1: sih.
0: Fun fact.
1: Jujur tuh udah sore banget.
0: Oh iya.
1: Udah hampir malam gitu loh.
0: Oh, wow.
1: Terus kayak aku pikir bisa nggak sih ini aku bakal konten gitu.
0: Oh oke. Okay,
1: mana
0: okay.
1: Makanannya enak lagi.
0: Aduh.
1: Terus lama pengennya lama di situ gitu kan.
0: Iya. PW
1: jadi kayak,
0: ya.
1: Mau konten apa enggak nih gitu kan. Mana tim aku tau nggak jatuh di sungai. Hari pertama dia kerja, dia kepleset.
0: Astaga.
1: Kasian.
0: Ada aja ya Allah.
1: Tapi aku ketawa.
0: Tapi lucu sih.
1: Lucu.
0: Maksudnya dia juga hari pertama kerja kan.
1: Iya, dia kayak okay, I'll do my best.
0: Iya, yeah, gitu. Bener.
1: Tiba-tiba kepleset. Namanya Kila. Kila, are you okay? Ya gak apa-apa kok, gak apa-apa kak. Tapi caranya basah, sepatunya basah. Aduh. Akhirnya dijemur di situ. Kayak ceritanya banyak banget kan sih.
0: Astaga, bener-bener. Oke, okay, dari berawal dari keisengan itu di posting. Dan view-nya ada 10 juta tadi?
1: 10.200.
0: 10.200.
1: Ada embel-embelnya. gak mau rugi, gue harus disebut.
0: Dan akhirnya apa yang nge-trigger lo buat yaudah deh lagu ini akhirnya full dirilis gitu?
1: Iya, karena istilahnya teman-teman di situ juga banyak yang komen gitu. Mereka kayak akan aku kawal kakak ini sampai rilis. Kan gue jadi kayak wow, ke pressure ya.
0: Bener.
1: Wah, ini bener nih mau dirilis. Gak kepikiran padahal.
0: Iya kan. Berawal dari iseng aja kan tadinya kan.
1: Iya, aku bakal ngawal kakak ini sampai besar. Sampai artis besar. Aku happy banget gitu kayak amin. Iya kan, amin gitu bener. Kan. Tapi gue pikir
0: pressure ya.
1: Gimana ya.
0: Yeah. Tapi long story short akhirnya dirilis lah si Wahai Samudra.
1: Yes,
0: ini
1: 12 Agustus kemarin.
0: Oke. Tapi secara benang merah sebenarnya Wahai Samudra ini ceritanya tentang apa nih?
1: Nah, ada fun fact-nya lagi.
0: Ah, apa lagi nih? Gue suka nih fun fact.
1: Gak lucu
0: fun
1: sih sebenarnya.
0: Kalau awas kalau nggak gue gak ketawa ya.
1: Oke.
0: Gak bercanda, bercanda.
1: Ini dari awal sampai akhir kita cuma.
0: Gak apa-apa.
1: Seru ya.
0: Seru. Ayo, biar kelihatan happy.
1: Iya benar. Nanti abis siaran langsung kayak.
0: Hashtag introvert. Oke, gimana tuh gimana?
1: Jadi kalau orang kan ulang tahun tuh happy ya.
0: Benar.
1: Enggak buat gue.
0: Oke, kenapa?
1: Setiap ulang tahun kenapa gue sedih ya?
0: Oke.
1: Karena gue kehilangan spark gitu loh. 2 Mei kemarin Hardiknas. Sebut banget.
0: Waduh,
1: itu hari pernikahan.
0: Spesifik ya. Spesifik ya.
1: Gue anak Indonesia. Otak gue selalu dirayain upacara.
0: Bener sih, gak salah sih. Gak salah sih, semua orang upacara. Ayo.
1: Iya kan?
0: Iya bener. Okay.
1: Ya gue sedih lah gitu. Kayak gue ngelihat foto konten-konten kafe gue sebenarnya. Ini lagunya langsung kayak sedih gitu ya. Jadi gue ngelihat foto-foto konten gue di Blitar. Kayak gue kan road trip cari-cari kafe jadul gitu loh.
0: Okay.
1: Gue ngerasa kayak muka gue kok happy banget di situ gitu. Jadi kayak gue ngomong sama yang di foto itu kayak, kok kamu bisa ya sehappy itu loh Yesiel, gitu.
0: Oke.
1: Okay. Kok sekarang kamu nggak seperti itu, gitu? Kemana jati dirimu tuh mana, gitu?
0: Benar-benar.
1: Gue nangis gitu.
0: Oh iya.
1: Nangis
0: yeah,
1: gue.
0: Really?
1: Itu oh, wow. Di bulan Mei itu adalah gue tiap hari nangis gitu, kayak gue sedih gitu. Kenapa ya? Karena gue ngerasa mata gue tuh udah nggak ada di situ kayak mata. Okay. Kok serem sih.
0: Maksudnya,
1: tatapan gue kosong.
0: Iya benar, sinar mata itu kayak redup gitu.
1: Benar ya, gitu ya. Okay. Udah akhirnya gue ke yang kemarin diajakin sama teman gue ke Malaysia itu ketemu teman-teman baru dan akhirnya gue kayak merasakan spark gue kembali.
0: Oke. Okay.
1: Karena gue ke alam gitu, gue menemukan jati diri gue gitu. Oh ternyata di alam.
0: Oh.
1: Gitu dengan gue menyentuh air, wah. Gue mendengar desahan angin asik.
0: Mabok ya, mabok. Iya, iya, benar.
1: Terus ada apa namanya? Suara-suara yang aduh, enak banget lah gitu.
0: Okay.
1: Gue memeluk pohon gitu. Asal jangan ada semutnya ya.
0: Aduh. Jangan pohon kaktus juga sih.
1: Oh, benar.
0: Sakit juga sih. Oke, berarti gitu. Berarti lu menemukan apa? Kenyamanan, rasa yang berbeda. Mungkin jawaban dari pertanyaan-pertanyaan lu yang lu mungkin lihat foto-foto video lu di kafe gitu.
1: Ternyata kayak, itu jawabannya.
0: Ternyata itu jawabannya. Gitu, oke.
1: Okay. Wow, finally pas waktu gue ketemu sama teman baru gue bilang, "Wah, akhirnya aku nemuin spark aku lagi loh." gitu.
0: Oke. Okay.
1: Karena aku ketemu sama teman bener-bener kayak harus keluar dari bubble kita sih.
0: Oh,
1: jujur.
0: Iya, benar sih. Kita iya kan? Maksudnya kayak apa ya? Jatuhnya kayak ya kita harus menemukan apa yang bikin kita bahagia.
1: Benar.
0: Gitu kan?
1: Udahlah loncat lah ke bubble lain gitu.
0: Ah, asik. Itu dia. Benar. Tapi berarti ini adalah proses apa? Lu menemukan sparks lu lagi berarti ya?
1: Iya.
0: Percikan-percikan itu.
1: Benar. Sampai sekarang pun aku masih belajar cari spark yang lain lagi, yang baru istilahnya gitu kan?
0: Oke. Okay, berarti lu mungkin akan menemukan spark di tempat lain.
1: Iya. Mungkin. Dengan membuka peta baru dan ya cari hal baru lah.
0: Iya sih.
1: Yang
0: sih.
1: Belum pernah benar-benar hidup seumur hidup ini aku lakuin gitu. Mungkin bener-bener. Kayak para layang, terjun bebas gitu kan.
0: Iya.
1: Yang penting lihat dulu nih safety apa enggak. Bukannya gue terjun.
0: Betul.
1: Gue terjun ke dunia lain. Kan enggak lucu.
0: Iya, benar. Oke, jadi kayak mencoba sesuatu yang baru.
1: Yes.
0: Yang mungkin bikin lo semangat lagi. Betul. Ngejalanin rutinitas lagi gitu.
1: Betul.
0: Kan. Oh wow, I see. Berarti pesan di lagu ini buat yang denger adalah yaitu menemukan sparks lo berarti ya.
1: Iya, cuman gue bikin lagu ini sebenarnya universal sih.
0: Oke. Okay.
1: Jadi bisa didengar sama teman-teman yang sekarang lagi di perjalanan pulang. Kayak mungkin ya ini sebuah pesan untuk teman-teman besok harus cuti. Kalau wah ada lagu Bahai Samura, besok gue cuti.
0: Tapi besok weekend juga sih BTW sih.
1: Nah kan,
0: benar.
1: Gue bikin awalnya tuh ada suara ombaknya.
0: Oh wow, oke.
1: Okay. Ada suara air ya, ambience gitulah gue bikin, gue kasih situ. Biar kalau orang dengar lagi dimanapun dia berada kayak, oh my god, ada panggilan alam.
0: Panggilan alam maksudnya panggilan ke alam ya, bukan mules gitu.
1: Iya,
0: bukan
1: iya.
0: Ya?
1: Oh iya, ambigu ya kata-kata gue.
0: Takutnya, wah ada panggilan alam, ternyata mules.
1: Sakit
0: perut. Oke gitu berarti ya. Ya deh, gue makin penasaran sama Wahai Samudra. Jadi kita bakal dengerin dulu. Buat kamu yang pengen bertanya-tanya, boleh banget. Gue masih nungguin nanti sampai jam 8 malam tentunya. Jadi langsung aja, ini dia Yesiel Trivena dengan Wahai Samudra.
2: Music Live Chat.

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Dan gue, Edi Tama, masih ditemani sama Yesi. Alright, tadi kita dengerin lagunya Wahai Samudra. Emang dibikinnya vibesnya liburan banget ya. Summer banget ya. Summer banget dari awal juga tadi seperti yang dibilang kan. Ada suara ombaknya gitu kan. Dan lagu-lagunya nada-nadanya juga sangat apa ya, sangat healingable banget ya.
1: Iya kan. Kalau denger itu tuh kayak tutup mata tapi jangan buka mata.
0: Bener, buka mata. Ya kantor nih.
1: Iya kan. Jadi kalau misalnya denger itu tuh sebenarnya ada strateginya.
0: Oke, gimana nih iya, cara nih benar mendengarkan Wahai Samudra.
1: Oke. Buka radio, denger di Prodo FM.
0: Betul.
1: Pasti. Nah kalau misalnya udah ada suara itu kan, gitu kan, nah, tutup mata, pakai headset, tutup mata, ya udah, tinggal nafas, atur nafas. Nah pikirnya langsung kayak aku lagi ada di pantai gitu,
0: Lagi
1: di luar,
0: lagi di alam,
1: rasain,
0: gitu ya.
1: Iya karena lagu itu penuh ada memorinya loh.
0: Bener sih.
1: Makanya aku kasih di situ ada suara. Ntar aku tambahin lagi ntar kalau ada lagu yang kedua.
0: Waduh.
1: Suara burung hantu.
0: Terlalu uji nyali kayaknya deh.
1: Jadi berasa lagi di kuburan, serem
0: bener,
1: ya.
0: Bener. Oke. Tapi emang dari awal gitu kan tadi bikin lagunya di atas batu di sebuah sungai gitu kan. Ya. Udah kebayang lagu apa maksudnya secara musiknya bakal seperti ini kah atau gimana tuh?
1: Sama sekali enggak.
0: Oke.
1: Iya.
0: Terus gimana prosesnya akhirnya bisa menemukan musik dan sound-sound alam tadi yang ada di lagu Wahai Samudra?
1: Ya ada di pikiran, kayak membayangkan, oh ada ini, ada burung gitu. Terus karena memang aku bisa denger nada dari apa yang aku lihat ya.
0: Benar.
1: Jadi di air tuh ada nadanya.
0: Oke.
1: Iya.
0: Oh ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Kan dari awal kan.
0: Iya.
1: Ya kan?
0: Oke.
1: Nah di situ ya tinggal aku tambahin. Nada dulu pastinya.
0: I see.
1: Baru lirik.
0: Oke.
1: Kalau orang kan mungkin lirik dulu. Nah kalau aku agak unik gitu. Agak. Kalau kakak ciptain lagu dari apanya dulu biasanya?
0: Dari

0: gitu. Jadi baru nanti ada nadanya, okay, warnanya, abis itu lirik. Lirik terakhir deh pokoknya.
1: Oke, okay. Yeah. Berarti kayak baru nemuin nada dulu, baru nulis liriknya.
0: Iya, yeah, pokoknya visual dulu deh. Nomor satu visual.
1: Oke, okay, visual banget anaknya ya.
0: Iya. Yeah.
1: Oke, oke, oke. Oke, tapi berarti tadi ditulis 10 menit aja.
0: Iya.
1: 10 menit aja. Iya, tapi
0: 10 detik juga bisa kan.
1: Wah.
0: Sombong gak sih? Maaf
1: gak
0: ya.
1: Gak apa-apa, gak apa-apa. Boleh lah kita
0: jujur,
1: manusia.
0: Jujur.
1: Sombong-sombong dikit gak apa-apa.
0: Aduh, harusnya aku harus menjadi padi.
1: Oke, oke, okay, okay, berarti okay. Tapi kalau proses produksinya segala macam akhirnya jadi versi apa finalnya dari Wahi Samudra itu total berapa lama tuh?
0: Ya 2 minggu aja lah, gak kelamaan. Ya karena memang aku juga setiap step itu harus direcord. Itu semua ada di TikTok sebenarnya.
1: Oke, okay, bisa dilihat ya.
0: Iya, dari panjangin liriknya. Nah, yang lirik yang Desa ya itu aku bikin lagi. Yesinas The Sound namanya. YCL, Sinestesia The Sound.
1: Oh.
0: Itu ada singkatannya. Okay. Aku bikin juga rubriknya.
1: Oke, okay, wow.
0: Segmennya
1: ya.
0: Yesinas The Sound gitu.
1: Seru banget.
0: Biar keren aja sih Kak sebenarnya kayak.
1: Gak apa-apa, emang kan sosial media harus terlihat keren.
0: Iya kan? Iya kan?
1: Bener, itu jadi kayak
0: malu gue. Malu deh aku.
1: Gak apa-apa, kan emang banyak orang yang menjadikan sosial media sebagai portfolio kan. Iya, jadi harus kelihatan keren gitu.
0: Jujur li, aku malu sih orangnya.
1: Oh iya?
0: Iya, aku malu.
1: Oke.
0: Asal jangan malu-maluin.
1: Ah, itu dia, benar-benar. Tapi akhirnya si Wahai Samudra ini berani dirilis, kenapa tuh akhirnya? Kan malu kan pasti awalnya kan?
0: Malu, bener. Gara-gara itu aja nih teman-teman pada komen.
1: Ya?
0: Iya, akan aku kawal kakaknya.
1: Mana nih orang-orang yang mau ngawal nih, mana nih?
0: Iya. Tapi aku jadi kayak sebenarnya ke pressure juga, cuman aku kayak apa iya aku bisa gitu loh.
1: Oh,
0: pasti kamu bisa gitu.
1: Iya benar. Oke, tapi kalau di lagu ini sudah ada MV-nya kah? Musik video?
0: Sudah ada.
1: Udah ada ya, bisa ditonton di mana tuh?
0: Di YouTube.
1: Di YouTube ya. Itu berarti memvisualisasikan lagu ini atau gimana tuh
0: betul,
1: konsepnya?
0: Betul, betul. Okay. Jadi ya MV-nya simpel aja sih waktu itu. Kita ke Anyer ya. Ke Anyer, perjalanan 4 jam.
1: Oke. Okay.
0: Terus karaoke yang di jalan gak penting kan?
1: Gak apa-apa.
0: Gak penting aku. Oversharing.
1: Hashtag TMI aja. Too much information. It's okay lah.
0: Ya udah, terus habisnya dari situ ya kita main di pantai. Bener-bener kayak aku konsepnya simple aja sih.
1: Oh,
0: kayak okay. Kita traveling gitu kan, solo traveling. Terus main pantai, lari-lari, beauty shot. Terus naik perahu deh.
1: Oke, okay,
0: bayar tapi jangan lupa.
1: Iya dong. Masa kayak, ini videoku 10 juta loh. Gak gitu dong. Gak gitu dong. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Sekarang gue mau bacain dulu pertanyaan dari teman Pro 2 nih ya. Sudah ada yang masuk.
0: Wow, udah ada yang nanya.
1: Ada yang nanya
0: sekali
1: nih ya dari siapa nih namanya?
0: Siapa sih? Tuh?
1: Lara, dari Lara ya.
0: Lara.
1: Karena mau nanya buat kakak Yisel.
0: Iya. Yeah.
1: Iya, oke. Okay. Yes sih sebenarnya sih salah
0: apa-apa,
1: ya.
0: Gak apa-apa.
1: Pertanyaannya, kalau penggemar boleh memberikan satu julukan paling absurd buat kakak, kira-kira kakak pengen dipanggil apa?
0: Unik.
1: Panggilan absurd.
0: Unik.
1: Unik.
0: Cewek unik.
1: Cewek unik ya. Oh wow.
0: Iya udah itu aja deh, simpel aja. Aneh soalnya aku emang.
1: Tapi lu pernah dibilang kayak gitu gak sih? Kadang kan lu bisa sinestesia tadi ya, bener ya?
0: Iya kan? Pernah. Aneh lu gitu. Lu aneh ya sih. Ya udah gak apa-apa,
1: iya
0: unik
1: sih,
0: gitu.
1: Bener. Unik bukan aneh.
0: Unik
1: gitu kan.
0: Iya. Kalau cantik kan udah biasa. Ih bener. Lu cantik banget gitu ya. Walaupun aku juga bersyukur ya dibilang gitu. Cuma kamu unik gitu. Aku suka.
1: Oh wow. Itu salah satu pujian yang bikin look ya. Oh gitu ya.
0: Karena prinsipku dari dulu adalah ya udah be unique gitu.
1: Iya sih.
0: Dari 100 sih orang di depan aku mau jadi yang berbeda gitu.
1: Nah itu dia. Benar.
0: Iya.
1: Jadi unique ya. Benar. Oke okay.
0: Yes.
1: Alright, habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Yesi ya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Yesi. Alright. Lu kan seorang apa synesthesia tadi ya?
1: Yes.
0: Tapi lu pitch perfect gak sih sebenernya?
1: Enggak.
0: Beda ya? Beda, itu tuh beda hal ya?
1: Beda. Kalau gue cuma ngelihat ya nada aja dari apa yang gue lihat gitu aja sih.
0: Oke, okay. Kalau pitch perfect tuh kayak bisa
1: ngambil
0: nada dari apa yang didengar gitu ya.
1: Jadi kayak chordnya udah ketahuan gak sih kalau kayak gitu?
0: Iya, iya, benar-benar. Mm-hmm. Oh, wow, oke.
1: Okay. Gue cuma kayak gitu aja lah, simple aja lah.
0: Enggak simple sih. Gak simple sih, itu gak semua orang bisa kan soalnya kan. Maksudnya? Iya dong, gue gak tahu nih kamera nadanya apa nih, gue gak tahu nih.
1: Oh iya.
0: Gak bisa, gue gak tahu.
1: Bisa kali, itu bukan spesial, gak spesial-spesial amat.
0: Gimana cara taunya tuh gimana?
1: Yang spesial kan cuma martabak.
0: Aduh, gak salah sih, telurnya dua tuh.
1: Kan enak. Barangkali pendengar sekarang lagi makan martabak.
0: Oh iya benar. Iya benar. Enggak salah sih. Iya iya iya.
1: Maaf garing ya gue ya.
0: It's okay, it's okay, it's okay. Okay. Alright. Berarti si MV ini bisa ditonton di
1: YouTube-nya. Cari aja Yesi Altrivena Waisa Muda.
0: Ah, bisa itu ya, langsung ketemu lah ya.
1: Soalnya aku enggak hafal ini. Baru kan ngelihat.
0: Oke, okay, ya, bisa ditonton, bisa dicek di situ ya, benar-benar. Ya. Oke, okay, terakhir deh mungkin dari KYS kira-kira ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia ya.
1: Ya, jangan lupa dengarkan Wahai Samudra di Pro 2 FM pastinya.
0: Benar.
1: Kirim-kirim, jangan lupa kirim-kirim pesan ke crush.
0: Ya apa sih gitu
1: dong,
0: kan.
1: Iya dong, iya dong.
0: Ayo healing bareng bisa kali.
1: Pokoknya sekarang yang lagi ada di jalan, teman-teman semua ya, hati-hati di jalan, okay, sampai di rumah dengan selamat.
0: Oke. Okay.
1: Tetap bahagia, temukan sparkmu.
0: Asik, temukan sparkmu. Sebenarnya gue pengen nanya ini sih, apa
1: tuh?
0: Kalau
1: wah, deg-degan sih gue.
0: enggak, gue sih ya. Tapi kayaknya udah ketahuan sih warnanya apa sih. Kalau Wahai Samudra adalah warnanya
1: biru.
0: Iya benar. Udah.
1: Jadi ya fun fact ya adalah selama gue promo Wahai Samudra ini, OOTD gue apa coba?
0: Biru.
1: Yes.
0: Iya, yeah, biru kan?
1: Iya, biru.
0: Oh, wow. Okay.
1: Biru putih, biru muda, samar gitu-gitulah.
0: Iya sih. Iya, karena menggambarkan lagu ini banget sih.
1: Iya, biru kan? Muda, biru ya, pantai lah gitu.
0: Betul, betul.
1: Sampai ke mall-mall pun juga aku tetap pakai baju pantai. Serius. Cinta banget. Terus kayak aku gini, di sini ada pantai enggak, Pak ya?
0: Ya dicari pantai ya. Ya dicari itu ya. Astaga. Bener-bener. Oke deh, pokoknya jangan lupa buat dengerin terus Wahai Samudra di semua DSP. Ada ya. Terus di YouTube juga bisa ditonton. Cari aja Wahai Samudra YSL gitu kan. Dan bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya ya. Oke, abis ini bakal ada spesial dari YSL ya
1: boy,
0: kan. Karena bakal membawakan lagu. Iya katanya bukan ya. Bukan ya. Oke, mau kan lagunya Wahai Samudra teman Pro 2 ya. Jadi Samudra, terima kasih buat KYSI, terima kasih. Thank you so much.
1: Sama-sama, kakak.
0: Sukses selalu kakak untuk next projectnya selalu. Akan ada apa ini kira-kira?
1: Mau dibocorin di sini nih.
0: Bocorin ya, ya. Bebas
1: bocorin
0: dong.
1: Bocorin. Jadi aku sebenarnya lagu yang kedua itu aku udah bikin di Cangar kemarin.
0: Okay.
1: Warnanya ungu. Karena ada bunga hortensianya.
0: Oke, menarik.
1: Iya, tentang sunset.
0: Oke.
1: Pertanyaan sih sebenarnya dari hubungan yang membingungkan.
0: Nah, itu dia.
1: Wow, itu masuk sih kayaknya.
0: Boleh.
1: Ya pokoknya lagu yang kedua manis banget.
0: Manis ya.
1: Semanis dirimu, Mas.
0: Asik.
1: Semanis Pro 2 FM.
0: Jadi manis. Oke deh. Oke, terima kasih KYSI, terima kasih. Okay. Sukses selalu. Ditunggu nanti next singlenya. Ditunggu project-project selanjutnya. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di satu jam terakhir ini barengan sama YSL Altrivena tentunya ya. Dan habis ini bakal ada penampilan langsung dari KYSI tentunya ngebawain Wahai Samudra. Alright, kalau gitu gue pamit teman Pro 2. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Dan kita ketemu lagi di minggu depan. Alright, sudah siap?
1: Sudah
0: siap. Alright, gue bentar-bentar gue setting dulu ya.
1: 5 jam kemudian.
0: Aduh, enggak dong. Alright, kalau gitu langsung aja. Ini dia YSL Altrivena dengan Wahai Samudra.

0: Eh, Pi, MBG kapan datangnya sih? Udah mau jam 12 nih.
1: Iya nih, perut gue udah kerucuk-kerucuk nih. Kira-kira nanti menunya apa ya?
0: Lah, lu bukannya bawa bekal ya biasanya?
1: Siangan gue. Lagi pula ada MBG kan? Jadi gak perlu khawatir kalau misalnya gak bawa bekal.
0: MBG lu jadiin backbone.
1: Real, lu seneng gak sih ada MBG? Kan gue liat-liat tuh, lu jarang banget bawa bekal. Bahkan gak pernah deh kayaknya.
0: Seneng lah. Udah lama gak ngerasain makan makanan sehat di sekolah. Gua jarang bawa bekal karena gak sempet masak kalau pagi. Rumah gua jauh kan.
1: Eh tapi jujur ya, sejak ada MBG ini, gua jadi lebih semangat pas jam apel siang. Terus seneng juga bisa ngeliat teman-teman yang lain terbantu. Sama lihat guru-guru yang gak pernah marah lagi karena lihat kita tidur. Program Makan Bergizi Gratis hadir untuk mendukung pelajar Indonesia agar tetap sehat, fokus belajar, dan siap membangun masa depan.
2: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: you go.
1: Selamat malam, FM Pro 2 Jakarta. Teman terbaik kamu. Halo, selamat malam Jakarta. Ada edit yang nemenin lo di malam hari ini, tentunya di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kenapa? Kenapa tiba-tiba cengkok dangdut? Astaga, gimana teman Pro 2 malam hari ini? Buat lo, boleh ya absen, lagi di mana, lagi sama siapa? Kepo banget jadi orang. Ya nggak apa-apa lah ya, mungkin buat rekomendasi aja gitu kan, hal yang dilakuin malam hari di Jakarta, asik. Mungkin ada yang lagi ngedate ya kan, ada yang lagi apalagi main game mungkin, atau lagi nongkrong sama teman-teman dulu, lagi ngopi-ngopi cantik ya kan, bisa jadi gitu kan. Jadi absen aja teman berdua, lagi di mana posisinya, buat lo yang lagi di jalan boleh ya difotoin jam, kondisi jalan gimana gitu kan, siapa tahu nanti teman berdua juga akan lewatin situ jadi tahu nih kondisi jalanan ya. Boleh banget teman berdua di malam hari ini seru-seruan di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta ya, di 0811 800 105, atau bisa langsung merapat ke Instagramnya Pro 2 FM Jakarta. Jangan lupa di follow juga ya di @pro2fmjkt. Yes, gue bakal ngawal lu sampai jam 12 malam nanti teman Pro 2. Jadi pastiin cari tempat ternyaman dan seru-seruan di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam sama gue Edit Tama.

Selamat malam Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemani sama Edin namanya lo di malam hari ini tentunya ya. Hari ini gue ngerasa ya, gak tau kenapa sih. Gue tadi perjalanan dari daerah Kuningan ke Jakarta Pusat ya, Medan Merdeka Barat, Monas gitu kan. Gue ngerasa entah kenapa hari ini kayak sepi banget bro jalanan. Dan gue tadi naik Transum kan, gue naik Transjakarta dan itu juga kayaknya kalau dari yang gue lihat-lihat kayaknya agak sepi di hari ini ya nggak sih? Ini nggak tahu apa belum jamnya rame atau gimana ya? Tapi emang hari ini gue ngerasanya kayak cukup sepi, nggak tahu kenapa kayak apa karena besok weekend ya kan? Atau mungkin hari ini banyak yang WFH juga gitu kan? Nggak tahu juga sih. Tapi but anyway. Malam hari ini masih panjang teman Pro 2, gue masih nemenin lo di hari Jumat ini ya, di tanggal 28 Agustus 2026. Yang ternyata fun fact-nya adalah tanggal 28 Agustus ini ada sebuah peringatan ya, di mana 28 Agustus diperingati sebagai National Power Rangers Day. Hari Power Rangers, gokil ya. Aduh, ini jadi gue tahu fakta ini jadi apa ya, kayak gue ke flashback zaman-zaman gue dulu. Setiap hari Minggu pagi ya kan, gue udah duduk tenang, duduk rapi di depan TV gitu. Jadi gue udah siap mantengin semua Power Rangers yang bakal muncul. Jadi kayak tau lah ya, dua channel yang biasanya ada Doraemon, ada Power Rangers segala macem, itu tuh udah gue pantengin dari dulu tuh. Dan untungnya adalah abang dan adik gue cowok juga sih, jadi kayak ya udah kita sama-sama nonton Power Rangers. Gue nggak kebayang kalau misal lu punya adik cewek atau kakak cewek dan lu cowok, gue yakin rebutan nonton Power Rangers sama Barbie sih. Ada nanti pokoknya gue bakal bahas teman Pro 2 Power Rangers yang apa ya, bisa dibilang favorit nih, atau mungkin bisa dibilang terbaik versi IMDb nih teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan, boleh banget, atau mungkin lo bisa kasih tahu Power Rangers apa yang jadi favorit lo dari zaman dulu sampai sekarang. Boleh coba kasih tahu ke gue Power Ranger favorit lo, nanti abis ini bakal gue bahas tentunya ya. Jadi pastiin buat tetap dijaga malam, jangan galau malam-malam.

Selamat malam Bro Jakarta. Teman terbaik kamu masih ditemenin sama Eden Melulu di malam hari ini, teman Bro 2. Dan sesuai yang gue bilang tadi ya, kalau hari ini merupakan National Power Rangers Day, teman Bro 2. Yang tentunya ya kita tahu lah ya, ini jadi tontonan kita waktu kecil ya kan, dari era-era Power Ranger pertama ya, Mighty Morphin. Gokil sih itu sih. Mighty Morphin ini salah satu, bukan salah satu ya, ini jadi Power Ranger pertama yang kita tahu ya, yang tentunya apa ya, anthemnya, opening theme-nya itu iconic banget nih ya. Lu masih ingat gak sih? Ini jadi apa ya, anthemnya ya kan. Ah, ini dia yang ditunggu-tunggu. Jujur kangen banget sih. Ini iconic banget, Mighty Morphin ya, Power Ranger pertama. Gue masih inget banget siapa pemerannya, gue lupa, yang gondrong tuh. Dulu masih gondrong tuh, sampai akhirnya dia rambutnya pendek ya kan, sampai apa, tua juga dia masih jadi Power Ranger gitu. Ini iconic banget sih, Mighty Morphin. Tapi ini gue bakal ngasih tahu 10 film terbaik ya, maksudnya Power Ranger terbaik versinya IMDb, teman Bro 2. Nah, kalau Mighty Morphin sendiri ini mengejutkan di posisi ke-10, di mana dia punya rating 6,6 per 10, teman Bro 2 ya. Mighty Morphin ini rilisan tahun 1993. Nah, di posisi ke-9 ini ada Power Ranger RPM. Ini jujur gue jarang banget nonton RPM ini, tapi di 2009 ya, ini jadi urutan ke-9 dengan 6,7. Di atasnya ada Power Ranger Jungle Fury di tahun 2008, 6,8 ya. Nah, ini juga salah satu yang gue tonton. Di atasnya ada Power Ranger Mystic Force. Widih, Mystic Force sih lumayan seru sih, jujur sih. Cuman ada lagi yang lebih seru menurut gue sih sejujurnya ya, di 2006 nih. Nah, 2004 ada Dino Thunder, Power Ranger Dino Thunder. Ini juga seru, lumayan. Karena emang si apa, Zord ya bahasanya tuh, gue lupa lagi. Itu emang dia dari Power Ranger ini kan, apa maksudnya, Dinosaurus. Ini di 6,9. Terus di atasnya ada Power Ranger Galaxy. Ini tahun 1999, gue juga jarang, cuman kayaknya gue pernah nonton sih, gue lupa sih. Nah, di atasnya ada Power Rangers SPD. Ini juga lumayan seru. Ini salah satu yang futuristik juga kan, pada era itu ya, Power Rangers SPD ini seru nih. Nah, di atasnya ada, ini cukup baru ya, di tahun 2023, ini ada Power Ranger Cosmic Fury. Ini gue jujur gak pernah nonton sih, kalau ini sama sekali gue gak pernah nonton. Nah, di atasnya ini salah satu yang iconic juga, ada Power Rangers Time Force. Widih, 2001 nih ya, dengan poin 7,1 dari per 10. Ini juga lumayan seru. Dan yang di posisi pertama, yang setelah gue pikir-pikir, ini seru juga sih, ini oke juga sih, ada Power Rangers Space. Ini kalau lo tahu itu yang ada ininya, apa, garis-garisnya gitu loh. Ini juga seru banget, Power Ranger Force. Ini lumayan Time Force ya. Ini juga lumayan seru. Ya, itu teman Bro 2. Tapi ada satu Power Rangers yang gue juga apa ya, kayak kok gak masuk dia ya. Ada Power Ranger Wild Force. Wild Force itu menurut gue sih, itu jadi jagoan gue sih, Wild Force tuh. Power Ranger Wild Force, dia tuh jadi kayak pakai hewan-hewan gitu loh. Jadi kalau lo tahu si apa, kacamatanya ada ininya, ada taring hewannya. Nah, itu tuh juga legend tuh, tahun 2002 Wild Force. Ini favorit gue sih, karena gue bener-bener nonton Wild Force lumayan lama ya, jadi seru. Dan banyak yang jagoin sih, yang serigala tuh, yang apa, yang silver sama abu-abu tuh,
Nah itu juga. Terus ada Ninja Storm kalau nggak salah, gue lupa namanya Ninja Storm. Ini juga seru karena dia ngambil latar belakang seorang ninja ya. Itu juga lumayan seru nih teman berdua. Nah, gimana teman berdua? Apakah ada Power Ranger favorit lu yang masuk ke list tadi atau mungkin nggak masuk nih ke list ini? Mungkin kalau belum masuk, coba kasih tahu Power Ranger favorit lu yang lu pernah nonton gitu. Coba kasih tahu. Atau mungkin lu Power Ranger apa aja nggak apa-apa ya, asal Power Ranger apa aja nggak apa-apa, asal ini yang penting Power Ranger merah. Karena kan biasa gitu kan, apa aja nggak masalah tapi yang penting Power Ranger merah itu nomor 2 ya. Pokoknya coba kasih tahu ke gue ya teman nomor 2, kira-kira apa Power Ranger favorit lo ya, kasih tahu ke gue di WhatsApp di 0811 800 105.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

That was the weekend, one of the girls by Jenny juga ya. Dia kolaborasi sama Jenny di lagu ini, di mana the weekend ini kayaknya nggak apa ya, kayak nggak bosan-bosan bikin sebuah kejutan ya kan? Karena di hari ini dia baru aja ngerilis sebuah apa ya versi spesial dari salah satu lagunya, Out of Time, yang menampilkan Tomoko Aran nih teman berdua. Jadi for your information, jadi lagu asli Out of Time ini emang terkenal make sample dari lagu Tomoko Aran yang judulnya adalah Midnight Pretenders, yang tentunya menghadirkan suara city pop Jepang ikonik miliknya ke dalam salah satu lagu terbesar dari The Weeknd di album Dawn FM. Nah, setelah bertahun-tahun kemudian ya, The Weeknd ini akhirnya ngebawa hubungan itu lebih lanjut lagi nih ya, selangkah lebih jauh lagi dengan benar-benar menghadirkan Tomoko Aran sendiri ke dalam lagu ini teman Pro 2. Jadi versi spesial ini udah dirilis di hari ini 28 Agustus ya, yang tentunya ini jadi momen istimewa juga spesial buat para fans dari Dawn FM dan juga fans dari musik Jepang, karena emang city popnya ikonik banget dari Tomoko Aran ini sendiri teman bro. So gimana teman bro 2, apakah lo udah dengerin versi terbaru atau mungkin versi lain dari Out of Time yang berkolaborasi barengan sama Tomoko Aran? Coba kasih tahu pendapat lo ya.

sebuah pensil hanyalah benda kecil. Harganya mungkin tak seberapa. Tapi hari ini aku mengerti. Di tangan seorang anak, pensil bisa menjadi awal dari sebuah cita-cita. Dengan pensil, ia bisa menggambar rumah yang ingin dibangun, menulis nama yang ingin dibanggakan, menggoreskan ide-ide yang mungkin suatu hari nanti mengubah dunia. Karena dari satu goresan kecil, lahir sebuah tulisan. Dari tulisan, tumbuh pengetahuan. Dan dari pengetahuan, terbuka jalan menuju masa depan. Disitulah pendidikan menjadi penting. Bukan sekadar tentang membaca dan menulis, tetapi tentang memberi anak kesempatan untuk mengembangkan apa yang ia mulai dari sebuah pensil kecil di tangannya. Karena setiap anak berhak bermimpi, dan setiap mimpi layak diperjuangkan. Sebuah pensil kecil di tangan seorang anak hari ini terlihat sederhana. Tapi dari sanalah sebuah cita-cita dituliskan. Sebuah pengetahuan bisa dimulai.

Kalau rahasia hati nih Ji yang tahu, tapi kalau rahasianya request, gue yang tahu nih teman Pro 2 ya. Buat kamu yang pengen request di malam hari ini teman Pro 2, lagu favorit lo pengen gue play di malam hari ini, nambahin playlist ya. Di hari Jumat ini tanggal 28 Agustus, boleh banget teman Pro 2. Nanti di jam 10 bakal gue play, jadi coba sebutin dong lagu favorit lo yang pengen lo request di malam hari ini. Langsung bisa ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05 atau bisa ke Instagramnya Pro 2 FM Jakarta di @Pro2FMJKT. Nanti mulai jam 10 bakal gue play, jadi buruan kasih tahu lagu favorit lo dari sekarang ya.

That was a song from Tom P. Menghujam jantungku teman pro 2. Membuka jam 10 malam hari ini. Gimana? Lagu-lagu tadi udah romantis banget kan? Siapa tahu ya kan di jam sebelum jam 10 tadi ada yang lagi nembak ya kan? Siapa tahu, enggak tahu ya kan? Mungkin momennya jadi cocok ya kan kalau lu mengungkapkan perasaan lu. Asik. Asik. Tapi di jam 10 ini paling cocok adalah mengungkapkan requestan kamu teman Pro 2, karena gue bakal ngeplay requestan lo semua di malam hari ini. Jadi buat kamu yang pengin request, lo boleh banget merapat bareng sama gue terutama di malam hari ini ya di 0811 800 105, atau bisa ke Instagramnya Pro 2 FM Jakarta. Jangan lupa di follow di @Pro2FMJKT tentunya ya. Alright, gue bakal bacain. Ini ada dari Mutiara Putri yang katanya mau lagunya Bernadia Rabu Jauh. Rabu Jauh dari dulu. Males lagi. Ya udah, nanti bakal go play ya. Ditunggu aja. Terus ada juga dari Rahma yang katanya mau lagunya Raisa dan Afgan yang Tunjukkan. Boleh. Wah, jarang-jarang nih ya. Boleh-boleh, nanti bakal gue play ya. Ada Rabu Jauh sama Afgan Raisa. Raisa siapa? Raisa ya, bakal gue play. Ini mulai malam mulai ngaco nih gue nih. Ya, tapi nanti gue bakal play dulu satu lagu dari Sandy Canester ya, dengan Sabtu Minggu ya, bakal menin lo di jam 10 ini. Buat kamu yang masih pengen request, boleh banget terbuka selama 1 jam ke depan sampai jam 11. Gue bakal ngeplay requestan lo semua teman Pro 2. Jadi pastiin buat kasih tahu lo lagu favorit yang pengen lo request di malam hari ini ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105, atau ke Instagram Pro 2 FM Jakarta di @Pro 2 FM Jakarta.

0: Serasa FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Baru aja ada tunjukan dari Raisa dan juga Afgan. Udah gua play di malam hari ini . Dan tadi sebelum masuk gua tiba-tiba kepikiran aja, apa yang terjadi kalau suara gua sebagus Afgan ya?
1: Tunjukkanlah sedikit senyum.
0: Kayaknya mending enggak deh ya. Kayaknya udah mending enggak deh, udah. Gak usah ngayal suaranya sebagus Afgan ya. Tapi gue salah satu yang, jadi lu dengerin lagu-lagunya Afgan tuh kayak, wah gokil sih suaranya bisa sebagus itu ya. But anyway, gue masih bakal ngeplay requestan lu semua, teman bro 2, di malam hari ini ya. Gue bakal play requestan lu semua. Jadi langsung saja, ini sudah ada yang merapat. Dari siapa nih? Dari gak ada namanya lagi. Untuk tim Blue Black, Samsuri Kerja Sem. Apa itu Sem? Request lagunya Foto Kita Blur. Alright, oke, okay, boleh. Dari Samsuri ya. Foto Kita Blur. Langsung pause ya. Habis itu Brazilian Dance. Alright, nanti bakal gua play Foto Kita Blur. Jadi ditunggu aja. Terus selanjutnya, ini dari, aduh lu gak ada namanya juga lagi, 0229 ya, 2029. Nah itu dia yang tadi request Seruan Pasang Ombak. Gak ada lagunya ya. Lo boleh coba request lagu lainnya. Ditunggu, masih ada kesempatan sampai jam 11 malam tentunya. Selanjutnya, assalamualaikum, selamat malam Kak Edit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga buat Bahrum dari Kemayoran. Ini, what's up bro? Ini katanya mau request lagunya Kak Hidna, Cantik. Salam spesial untuk Aca Cantik. Besok kita jalan dan makan bareng. Jaga kesehatan, baik-baik di sana ya. I need you Aca. Ini, malam minggu nih bos. Boleh. Nanti Cantik bakal gua play ya. Jadi ditunggu aja. Oke deh. Sekarang sebelum ke Cantik dari Kak Hidna, gua mau ngeplay dulu satu lagu dari Sal Priadi dengan Foto Kita Blur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pagi FM Brodo Jakarta ya, teman-teman WK kamu. Gue masih bakal lanjut ngeplay requestan lo semua di malam hari ini, teman Pro 2. Buat lo yang masih pingin request, masih terbuka di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Bisa ke Instagram juga di @Pro 2 FM JKT tentunya ya. Ini tadi dari 2029, dia katanya ganti lagunya Bernadia, Laut Yang Tenang. Alright, abisnya bakal gue play, ditunggu aja. Dan ini sudah ada dari Praz, yang katanya kirim salam buat pacarnya Nur Aini dan buat teman Pras Andini Nurmalasari katanya. Dan katanya request lagunya Cherry Bell. Oke, Cherry Bell bakal gue play nanti ya, Brand New Day. Jadi ditunggu aja ya. Dan oke, langsung dulu ya Bernadia, Laut Yang Tenang. Habis itu bakal dilanjut sama Cherry Bell, teman Pro 2. Dan gue masih nungguin lo buat semua yang pingin request di malam hari ini.

Ada satu lagi dari The 1975 About You yang udah gue play di malam hari ini, cuma 2. Terima kasih buat lo semua yang udah seru-seruan di malam hari ini sampai jam 11 kurang ini ya. Habisnya bakal dilanjut dengan Jazz Music dari jam 11 sampai jam 12 malam tentunya. Jadi buat kamu pastiin buat stay tune di Salsima FM ya. Dan ini siapa nih? Bahrum ya? Bahrum. Ini kita mau apa lagi nih? Tanya besok yang siaran malam Ocit ya? Iya benar, Sabtu Minggu Ocit ya. Karena yang kemarin pas request gak diputerin. Di spam aja. Kalau boleh request lagi ada band Intim Berdua. Wahidil. Boleh sih sebenarnya sih. Ada band boleh sih. Gue udah lama gak dengerin ya. Ada Intim Berdua boleh ya. Tapi nanti abis lagu ini aja ya. Gue punya satu lagu dari Perunggu Gemilang. Nanti bakal gue play. Nanti ada bandnya abis Perunggu. Oke. Ya udah, terima kasih teman berdua. Selamat istirahat. Happy weekend. Gue bakal libur dulu 2 hari besok ya. Kita ketemu lagi nanti di hari, insya Allah hari Selasa ya. Gue bakal lebih dulu lagi. Jadi buat lo semua, selamat beristirahat. Sampai jumpa di minggu depan. Happy weekend. Bye-bye.

0: Jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

teman Pro 2, pernah nggak kamu masuk kamar buat ngambil sesuatu, tapi begitu sampai malah bengong dan mikir, tadi mau ngapain ya? Tenang, kalian nggak sendirian kok. Banyak orang ngalamin hal yang sama, dan fenomena ini punya penjelasan ilmiah yang disebut doorway effect atau efek pintu. Sederhananya, efek ini terjadi saat otak kesulitan mengingat tujuan awal setelah kita berpindah dari satu ruangan ke ruangan lain. Ketika masuk tempat baru, otak tuh fokus memproses informasi sekitar, seperti suasana dan benda-benda di ruangan tersebut, sehingga ingatan tentang misi awal bisa terlupakan sementara. Hal ini nggak hanya terjadi saat masuk kamar, tapi juga ketika kita pindah ke dapur misalnya, atau ruang kerja, atau tempat-tempat lain. Kalau tiba-tiba lupa, coba kembali ke tempat sebelumnya, karena lingkungan yang sama bisa membantu otak untuk mengingat kembali. Jadi, kalau mendadak blank setelah masuk ruangan, bukan berarti kalian makin pelupa ya. Bisa jadi, itu hanya cara unik otak dalam mengatur informasi.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari melalui frekuensi FM 105 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Produa. Inilah Radio Republik Indonesia mengudara pada frekuensi 105 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Teman Pro 2, saatnya kita dengarkan ceramah dari Ustadz Ben.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apakah pernah merasakan sebuah rasa bahagia yang membuncah di dada? Yang rasa bahagia itu memenuhi seluruh ruang jiwa kita. Mungkin kalau kita seorang atlet meraih emas di sebuah perhelatan olimpiade, atau kita lulus sidang skripsi dengan sangat mulus, atau hal-hal lain yang membuat kita begitu bahagia. Kalau kita pernah merasakan rasa bahagia semacam itu, coba bandingkan dengan bahagia yang kita rasakan ketika kita bersujud menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Ju'ilat qurratu ain fis shalah." Dijadikan kebahagiaanku itu adalah pada salat. Jadi ketika Rasulullah bertakbir, bertahmid, ruku, sujud, beliau merasakan kebahagiaan yang amat sangat. Karena dia seorang hamba, tapi diperhatikan dan langsung didengarkan oleh Allah yang memiliki segala-galanya. Bayangkan kita makhluk kecil di sebuah planet kecil yang bernama bumi. Ada 8 miliar orang di planet itu. Kita salah satunya. Dan kita sujud, ruku, dan diperhatikan oleh sang pemilik langit dan bumi itu. Betapa kita begitu ditinggikan, betapa kita dimuliakan. Dan rasa itu memberikan efek kebahagiaan yang sangat dahsyat. Sampai Nabi mengatakan, seandainya orang-orang Romawi tahu kenikmatan kita sholat, dia akan menyiapkan pasukan yang ujung depannya di Madinah dan ujung belakangnya di negara mereka untuk merebut kenikmatan sholat kita. Tapi kenikmatan ketaatan, kenikmatan kebahagiaan ini hanya didapatkan oleh orang-orang yang taat dan bahagia, yang tentu berlandaskan iman kepada Allah. Teman-teman semua, ada banyak kesibukan, ada banyak aktivitas yang menyita perhatian kita. Kita tidak boleh pernah melupakan kesehatan mental dan hati kita. Dan ternyata obatnya tidak mahal. Obatnya mudah. Kita ambil air wudu, kita konsentrasi dengan baik, kita hadapkan wajah kita kepada Allah, dan kita rasakan nikmatnya ketaatan kepada Allah. Ya Allah, aku ini hambamu, aku datang kepadamu, terimalah sujud, ruku, doa, dan ibadah-ibadahku. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Selamat mencoba, semoga menemukan kebahagiaan hakiki yang Allah janjikan. Terima kasih, saya Banu Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Turn the headphone up. Check. Yeah.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Yes, selamat pagi teman Pro 2. Saatnya untuk Info Pro 2 barengan sama gue Landa Krisandaru.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 yang pertama, teman Pro 2, Sid Wilson telah keluar dari Slipknot dan menurut laporan terbaru dari TMZ menyebutkan bahwa Wilson diberitahu pada Jumat sore bahwa dia secara permanen dikeluarkan dari band tersebut. Mengutip sumber yang dekat dengan Slipknot dan memiliki pengetahuan langsung, belum ada alasan yang diungkapkan terkait dengan pengeluaran tersebut. Nona jadi sorotan usai merilis single terbarunya Hong setelah satu part yang menjadi sorotan ketika munculnya suara Om Telot Om. Ternyata suara ikonik di MV Nona itu diisi oleh musisi sekaligus rapper Rich Brian melalui Instagram stories at Brian Emmanuel. Dia juga membagikan file voice note dirinya dengan mengatakan Om Telot Om.
1: Info Pro 2.
0: Rising 87 Studio kembali bangga usai ilustrator asal Depok diketahui kembali mengerjakan proyek untuk MV Ariana Grande setelah sebelumnya Rising 67 Studio mengerjakan untuk artwork MV Hate I Made You Love Me dan kini dirinya kembali mengerjakan teks font artwork di MV Petal.
1: Info Pro 2.
0: Sekian untuk Info Pro 2, saatnya kita ke Spada barengan sama gue Landa Krisandaru.

0: This is your Solo Riot on the air.
1: Hammer time. 105 FM Pro 2 Jakarta, teman Pro 2. Selamat pagi dan selamat datang di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 barengan sama gue Landa Gersandaro di pagi hari ini, teman Pro 2, edisi hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2026 ya. Dan hari ini gue spesial siaran pagi-pagi ditemenin sama pesawat jet nih di atas kepala gue. Nanti gue pengen lihat deh kayak apa sih bentukannya. Jujur dari tadi lewatnya kencang soalnya nih. Kayak ini, kayak wrecking, tau gak? Jadi teman Pro 2, buat lo yang baru bangun nih atau mau ngucek-ngucek mata, gue akan menemani semua kegiatan lo di pagi hari ini. Dan kasih tahu gue dong kira-kira lo lagi ngapain di pagi hari ini ya. Kasih tahu gue di 0811 800 105.

0: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Pernah beli arum manis di pasar malam atau yang sering disebut cotton candy? Jajanan manis yang satu ini memang selalu bikin nostalgia. Bentuknya besar, warnanya lucu, tapi begitu masuk mulut langsung lumer. Enak banget. Nah, tapi tahu nggak sih kalau penemu gulali kapas ternyata bukan seorang koki atau penjual jajanan, melainkan dokter gigi. Namanya William James Morrison, seorang dokter gigi asal Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. Nggak cuma itu, William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Yang bikin makin unik, meski berprofesi sebagai dokter gigi yang selalu mengingatkan pasien supaya nggak kebanyakan makan makanan manis, William justru dikenal sebagai pecinta makanan manis. Dari situlah ia ikut menciptakan gulali kapas yang sekarang dikenal di seluruh dunia sebagai cotton candy. Jadi, lain kali kalau kamu lagi menikmati arum manis, ingat ya, jajanan favorit masa kecil ini ternyata diciptakan oleh seorang dokter gigi. Siapa sangka ya?

105 FM Pradua Jakarta, teman terbaik kamu. Yeay, teman Pradua, selamat pagi dan selamat hari Sabtu. Di pagi hari ini barengan sama gue, Elana Grisandaru. Di Spada, selamat pagi teman Pradua. Di hari ini akan gue temenin teman Pradua. Buat lo yang kayak baru bangun, ngucek-ngucek mata nih, dari Sabtu ini gak apa-apa, gue akan temenin lo sampai nanti cukup untuk seger lah ya. Ya bangun ya teman Pradua, di hari Sabtu yang cerah ini.

Yes, teman berdua, ayo. Nih gue pagi hari ini mau ngingetin bahwa tukang bubur Tambun biasanya udah nyampe di Duku Atah jam segini. Karena dia dari Tambun jam 4 pagi ya, teman berdua. Jadi jangan mau kalah sama bubur Tambun Racing ya, karena di pagi hari ini gue yakin asik nih kalau lo sarapan bubur. Jadi cari nih tukang bubur deket rumah lo dan tanyain doi dari mana. Kalau dia dari Tambun, kemungkinan besar jam 3 apa jam 4 dia udah tewe tuh.

Yes, 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Pagi hari ini dari Jalan Merdeka Barat cukup sibuk ya. Dari tadi ini di depan nih udah penutupan jalan, ditambah dengan pesawat jet yang lewat dari tadi. Lo bayangin nih gue siaran sambil ada Rafale di atas kepala gue. Cukup tricky sebenarnya siaran di hari ini ya. Cuma ya semoga sih cepat untuk kelar ya ini. Gue juga belum tahu nih, nanti kalau ada yang punya info lagi latihan apa teman Pro 2, mungkin boleh kasih tahu gue. Tapi untuk penutupan jalan di Jalan Merdeka Barat, setahu gue ini adalah Merdeka Run teman Pro 2, dan penutupan ini dari Duku Atas. Jadi buat lo yang kayaknya mau lewat jalan-jalan pusat nih, arteri dan juga Sudirman, lo harus hati-hati teman Pro 2, karena banyak sekali penutupan jalan di hari ini.

0: Pradua.
1: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu teman Pro 2 masih barengan sama gue, Elanda Krisnandaru, teman Pro 2 di pagi hari ini. Dan di pagi ini seperti yang gue bilang tadi, teman Pro 2, di depan nih Jalan Merdeka Barat tuh masih ada Merdeka Run, teman Pro 2. Dan memang ini kayaknya event yang lumayan besar dan menutup dari Duku Atas ya. Jadi buat lo yang mau lewat jalan dari Duku Atas, Jenderal Sudirman sampai dengan Istana, menurut gue lo harus coba cari rute lain ya. Karena tadi bahkan gue mau belok di apa namanya, dari Tugu Tani mau belok ke Monas ya, di ke Merdeka Selatan tuh udah diarahin. Jadi gue lewat mana, gue lewat Juanda, lo bayangin muter tuh. Tapi gue jadi ingat, teman berdua, ngomongin tentang Merdeka ya. Gue tuh lagi sering banget dengerin lagu yang bernuansa Indonesia ya. Kalau kemarin tuh gue coba kenalin lo dengan lagunya Om Guru Soekarno Putra ya. Ini gue dengerin lo sekarang nih pakai lagunya